0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kita menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Kita lihat Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Afandi.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
5: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang, atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
4: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri,

0: Kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
1: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Chevron Copan, juga United Tractor, IGK24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah

0: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita dinas pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dan

lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari dinas pertanian, dari dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dinas pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.

0: dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kan tinggal bupati selaku wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dan harus kemudian terjadi suap menyuap.
4: Lumayan ya, kalau saya kerja suap.
3: Direktur mesti tidak menanggung setup.
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebagian di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
7: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
6: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
7: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
5: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
7: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
8: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
7: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
8: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
9: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
10: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu

0: struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagai program makan bergizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi kami menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar di saat ini dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Dan pendengar, setelah mencuri perhatian lewat single bersama Molukan Soul, Toton Karibu kembali merilis karya terbaru berjudul Hitung-Hitung. Dalam lagu ini Toton kembali menggandeng Justin Aldrin, menandai kolaborasi ketujuh mereka setelah sukses menghadirkan lagu-lagu seperti Balik Pulang 2, Si Di Mana, Hilang, Tunggu di Ambon, Ko Sengaja, dan Ora Urus. Kesuksesan yang mendapat sambutan positif sejak pertama kali diumumkan menjadi bukti konsistensi Toton Karibu dalam menghadirkan karya yang segar dan berkarakter ya pendengar. Bersama Mega Music, label di bawah Sony Music Entertainment Indonesia, Toton terus membawa warna musik khas Indonesia Timur agar semakin dikenal oleh penikmat musik di berbagai daerah. Dan lewat Hitung-Hitung, Toton dan Justin kembali menampilkan chemistry yang telah terbangun selama bertahun-tahun ya. Dan lagu ini dikemas dengan nuansa musik Indonesia Timur yang energik, dipadukan dengan lirik ringan, jenaka, namun syarat makna. Ceritanya mengangkat realitas seorang yang mulai merasa lelah karena hubungan yang baru dijalani justru dipenuhi perhitungan soal uang. Mulai dari ongkos perjalanan, biaya kencan, hingga urusan membeli barang, semua menjadi sumber perdebatan dalam hubungan tersebut. Melalui pendekatan yang santai dan penuh humor, Hitung-Hitung menyampaikan pesan bahwa hubungan yang sehat seharusnya dibangun atas dasar ketulusan dan saling menghargai, bukan sekedar persoalan materi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami memberikan informasi ya pendengar dari laman kami rri.co.id bahwa sorotan publik terkait dua institusi kejaksaan dan Polri terus menguat ya pendengar pasca mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri beberapa waktu lalu. Penetapan Febriansyah memicu opini publik tentang hubungan dua lembaga hukum tersebut tidaklah harmonis. Namun opini tersebut tidaklah benar ya. Seperti halnya diperlihatkan dua Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku yang menegaskan komitmennya memperkuat sinergi membangun penegakan hukum yang profesional, berintegritas, transparan, dan memberikan kepastian hukum guna menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan nasional. Komitmen tersebut sampaikan Kapolda Irjen Pol Dadang Hartanto saat melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Kunjungan tersebut menjadi momentum strategi untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan sejak dua pilar utama dalam sistem peradilan pidana terpadu guna menghadirkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

0: buang sampah di situ kan? Itu bukan tampah sampah.
1: Oh, ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mu.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha? Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompet koma nangis.
1: Aduh, kabuk itu betah angka-angkang juga. Daripada betah 1 juta nyak malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita F.

0: mahasiswa. TKI program makan bergizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, informasi terupdate untuk Anda bahwa Haji Hartini akhirnya menyandang status terdakwa setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Ambon. Wanita berusia 53 tahun ini didakwa dalam kasus kepemilikan bahan kimia berbahaya yang diduga sianida. Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum S. Penturi di hadapan 3 majelis hakim yang diketuai Marta Maitimu, didampingi 2 hakim anggota masing-masing Dedi Lens Sahusilawane dan Iqbal Albana. Dalam dakwaannya, jaksa sendiri membeberkan bahwa terdakwa Haji Hartini ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan barang berbahaya dan beracun diduga sianida yang disimpan di ruko blok 1 RT 001 RW 001 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Terungkapnya kepemilikan sianida oleh terdakwa Haji Hartini berawal pada Kamis 18 September 2025. Awalnya personil Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Maluku memperoleh informasi adanya dugaan penyimpanan bahan kimia berbahaya dan beracun diduga sianida disimpan di sebuah ruko bekas SHGB nomor 450 yang disewa terdakwa di ruko blok 1 RT 001 RW 001 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dan berdasarkan informasi sekitar pukul 15 WIB, saksi Bribka KC Reawaru mendatangi ruko pemilik terdakwa. Sesampainya di sana, saksi KC bertemu dengan saksi Nanda, kemudian saksi Nanda Dwi Rahmawati yang merupakan anak dari terdakwa langsung menutup pintu ruko dan berjalan menuju belakang pasar Gedung Putih. Kemudian saksi KC meminta agar Nanda untuk membuka ruko, namun saksi Nanda tidak merespon. Saksi Bribka KC kemudian kembali ke kantor dan melaporkan hasil penyelidikan kepada pimpinan.

job sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id. Bahwa kasus dugaan korupsi proyek Jalan Danar Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023 yang menyeret mantan Kadis PUPR Maluku Ismail Umasugi CS masuki tahap penuntutan. Penyusul berkas perkara mereka dinyatakan lengkap alias P21. Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardi kepada wartawan mengungkapkan bahwa berkas perkara dengan 4 orang tersangka dalam kasus dimaksud telah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa penuntut umum. Untuk perkara Danar Tetoat berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kasih Siutu atau Kasih Penuntutan, berkas perkara dengan 4 tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 sejak 8 Juli 2026. Dalam perkara ini terdapat 4 tersangka selain Ismail Umasugi, ada juga MT selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, RT selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, dan Direktur CV Jursen Jaya berinisial NP. Menurut Ardi, setelah berkas perkara dinyatakan P21, maka kewenangan selanjutnya ada pada tim penyidik Kejati Maluku untuk melanjutkan proses tahap 2 berupa pelimpahan berkas perkara dengan tersangka ke kejaksaan. Ketika diserahkan berupa tahap 2, maka proses penuntutan dengan menyusun surat dakwaan oleh jaksa penuntut akan segera dilakukan guna kepentingan pelimpahan ke pengadilan untuk disidangkan.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pernahkah Anda membayangkan, dari pekarangan kecil di rumah, lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai. Semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil, tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui tim pengendali inflasi daerah TPID menggelar rapat evaluasi untuk membahas hasil implementasi program pengendalian inflasi. Rapat tersebut juga membahas penyusunan laporan pelaksanaan strategi pengendalian inflasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Wakil Wali Kota Ambon Elit Wiswuta mengatakan, rapat evaluasi rutin menjadi sarana untuk memantau perkembangan berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dijalankan. Ia berharap setiap evaluasi mingguan menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya menekan laju inflasi di Kota Ambon. Wali juga berharap hasil evaluasi tersebut mampu memperkuat langkah pemerintah dalam menekan laju inflasi yang cenderung berfluktuatif setiap bulan. Selain mengevaluasi implementasi program, rapat juga memastikan laporan kepada pemerintah pusat memuat strategi pengendalian inflasi yang telah dijalankan di Kota Ambon. Di mana berdasarkan hasil rapat evaluasi TPID, angka inflasi Kota Ambon tercatat sebesar 3,78%, di mana angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada level 2,84%.

0: buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Oh, ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ah. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe ko manangis.
1: Aduh, kamu itu betangkahan juga. Daripada beta pun 1 juta ini akan melayat.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bergizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di saat ini ya pendengar. Dan kita tahu bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan ya pendengar, kalau dengan penuh semangat pastinya berjalan dengan lancar. Dengan tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan di saat ini. Dan pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda ya di saat ini, bahwa setelah mengantongi hasil audit kerugian keuangan negara, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku mulai mempercepat proses penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Penyidik Adiaksa dilaporkan sedang menyusun bahan ekspos perkara tersebut untuk segera diumumkan siapa tersangka di balik kasus yang diduga merugikan keuangan negara mencapai 3,8 miliar. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku Aser Nyongker Orno menyampaikan bahwa ekspos penetapan tersangka kasus air bersih akan dilaksanakan dalam bulan ini ya. Dan sementara lagi susun bahan untuk eksposnya dan langsung lakukan penetapan tersangka, dan dipastikan dalam bulan ini sudah selesai dan langsung dilakukan penetapan tersangka. Dan disinggung soal nama calon tersangka, mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ambon enggan berkomentar ya lebih jauh pendengar. Namun beliau memastikan penetapan tersangka segera dilakukan. Sementara beredar tim penyidik Pitsus Kejati Maluku kabarnya telah mengantongi nama calon tersangka yang lebih dari satu orang.

0: Baik ya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menanti di 3834921 ya pendengar. Dan nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Masih menanti Anda yang mau bergabung di Halo RRI siang ini, yang ingin memberikan saran, masukan, dan tanggapan Anda pendengar. Kami masih terus menanti yang mau bergabung di saat ini. Dan sudah tersambung di nomor WhatsApp kami ya pendengar, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang kakak penyiar.
0: Selamat siang, halo RRI.
1: Ya, selamat siang kakak penyiar, selamat siang.
0: Dengan bapak siapa, di mana?
1: Ya, dengan Bapak Randi, Kak Penyiar.
0: Oh, Bapak di Randi, Kebun Cengke. Iya, Bapak Randi, di Halo RRI siang ini apa yang mau disampaikan kepada kami?
1: Nah, ini Kak Penyiar, beta nih beberapa tahun terakhir nih rasa resah dan gelisah karena soal lalu lintas nih Kak Penyiar.
0: Iya.
1: Nah, kayaknya abang beberapa tahun terakhir ini deh beta lihat, soalnya beta sering lewat situ hampir tiap hari. Jadi kalau sore itu dari arah Disduk Capil,
0: iya,
1: mau ke Karpan itu dong sering salah jalur.
0: Oh iya.
1: Banyak. Pasti Kak Penyiar pernah lihat hal itu.
0: Iya.
1: Nah, hal itu terjadi itu paling banyak itu di sore hari ketika jam-jam pulang kantor.
0: Mm-mm.
1: Baru paling ramai orang salah jalur ke Kak Penyiar.
0: Iya.
1: Hampir tiap hari. Apakah itu melanggar lalu lintas, Yang?
0: Iya.
1: Pasti itu melanggar lalu lintas. Mm-mm. Karena apa namanya, salah jalur,
0: tabrak jalur, Deng. Ya tabrak
1: tapi
0: jalur
1: ya, tabrak jalur, Deng. Ini paling parahnya bukan 1-2 motor, saya paling banyak sekali motor yang lewat situ.
0: Iya.
1: Baru terkadang sih nggak ada polantas. Nah, mm-hmm, makanya bikin lumrah nih. Nah, terus tolong coba bawa polantas lihat hal ini, karena ini pasti sangat meresahkan pengguna jalan tuh, bisa jadi kecelakaan dan lain sebagainya. Katanya saya tahu hal itu. Baru ini akan sudah jadi lama. Ini beberapa tahun terakhir gitu ya. Kemarus yang ada tindak lanjut dari polantas gitu atau bagaimana? Pasti don juga tahu hal ini karena itu jalan umum, jalan besar.
0: Iya.
1: Akan paling rawan tuh sore hari dong, paling rawan nanti kalau penyiar yang parkir, Kak Penyiar lewat situ, saya banyak yang salah jalur.
0: Iya, memang sudah terlihat beberapa kali ya kakak.
1: Itu yang bikin beta resah nih Kak Penyiar. Jadi tolong juga mungkin beta punya aspirasi ini bisa didengarkan, sehingga katong sebagai pengguna jalan bisa tenang, aman, nyaman dalam hal ini. Itu saja Kak Penyiar, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Baik, pendengar, yang sudah disampaikan tadi ya, memang ini merupakan salah satu hal yang merugikan kita ya sebagai pengendara, karena di sana kan satu jalur, tetapi karena berlawanan jalannya sehingga masyarakat yang memang berkendara dan tabrak jalur itu memang benar-benar sangat merugikan ya, karena jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya pendengar. Dan ini merupakan tugas kita bersama, bukan saja tugas dari kepolisian dalam hal ini lantas atau juga dinas perhubungan ya terkait, tetapi kita sebagai masyarakat juga harus punya kesadaran yang sangat penting sehingga hal-hal yang memang sudah di berikan aturan lalu lintas itu harus diperhatikan sehingga tidak merugikan siapa saja ya pendengar. Baik, kita masih di Halo RRI siang ini ya pendengar, dan nantinya berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. 3834921 masih terbuka untuk Anda, dan nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886.

0: Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Baik, pendengar, kami masih menemani Anda di Halo RRI siang ini ya, dan 3834921 dan nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Sudah ada yang bergabung lagi di siang ini, pendengar, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Abang Amar di Galunggung.
1: Abang Amar di ya. Galunggung. Apa kabar siang ini, Abang Amar?
2: Baik.
1: Iya, karena cuaca juga bagus ya. Ya. Gimana perasaan Abang Amar ya ketika lihat tadi banyak sekali pendukung Spanyol yang pawe kemenangan?
2: Sebenarnya ada juga rasa gembira, tapi juga merasa besar karena kemacetan di dalam kota Ambon yang cukup padat. Yang,
1: ya, cukup panjang ya. Ya, luar biasa. Baik, Bang Amar, apa yang mau disampaikan di Halo RRI siang ini?
2: Ya, yang mau saya sampaikan itu ialah terkait dengan balap liar yang sering terjadi di dalam kota Ambon.
1: Balap liar, iya.
2: Ya. Itu sangat meresahkan katong sebagai masyarakat.
1: Masyarakat.
2: Terkhususnya pengendara motor ya, ataupun pejalan kaki yang mau lalu lalang.
1: Iya.
2: Terus mungkin dari beta sendiri
1: ya,
2: mau menyampaikan bahwa untuk pemerintah supaya balap liar ini bisa diatasi.
1: Iya.
2: Supaya mungkin tidak terjadinya
1: hal-hal
2: yang tidak diinginkan ya, oleh masyarakat maupun pemerintah.
1: Iya.
2: Mungkin itu saja dari. Mungkin untuk tempat-tempatnya juga mungkin bisa dilihat seperti balap liar kan bisa terjadi dalam kota
1: dalam
2: maupun
1: kota, iya. Tapi kalau di seputaran Galunggung di mana?
2: Di depan Santika.
1: Hotel Santika.
2: Ya, depan Hotel Santika.
1: Berarti lokasi tinggalnya di sekitar situ ya,
2: ya.
1: Bang Amar, ya. Ya, ini juga menjadi salah satu perhatian serius ya. Harus diperhatikan karena hal-hal ini juga merugikan karena kita yang pengendara jalannya hati-hati, tapi kadang-kadang yang balap-balap liar ini yang tiba-tiba datang mungkin ada yang nabrak kita dari belakang dan itu sangat merugikan ya, Bang Amar ya.
2: Yeah.
1: Baik, terima kasih Bang Amar sudah bergabung di Halo RRI siang ini. Semoga apa yang disampaikan Bang Amar yang menjadi keluhan bisa didengar oleh yang punya kepentingan. Selamat siang, Bang Amar. Selamat beraktivitas.
2: Iya, selamat siang.

0: datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami akhiri. Halo RRI siang ini ya pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di Halo RRI siang ini. Semoga semua keluhan yang Anda sampaikan di saat ini bisa didengar oleh pihak-pihak yang punya tugas. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
2: Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

Jangan sampai keliru, asam sulfat ternyata sangat berbahaya loh. Ini dia bedanya dengan asam folat. Meski sama-sama memiliki kata asam, asam sulfat dan asam folat jelas berbeda kegunaannya. Lantas, apa asam sulfat dan asam folat itu? Asam folat, vitamin pencegah anemia. Asam folat berfungsi untuk mengelola dan mengobati anemia megaloblastik atau kekurangan darah merah. Sumber folat dapat ditemukan dalam makanan, diantaranya sayuran berdaun hijau, bayam, brokoli, selada, daging, telur, dan susu. Asam folat juga dijumpai dalam bentuk suplemen. Pemenuhan asam folat pada wanita aktif seksual yang berencana hamil hingga wanita hamil sangat penting untuk mencegah terjadinya cacat tabung saraf pada bayi. Sedangkan asam sulfat, zat korosif yang merusak. Asam sulfat merupakan bahan kimia tidak berwarna dan berminyak yang bersifat korosif. Zat yang dihasilkan dari belerang ini berpotensi merusak kulit, mata, gigi, hingga paru-paru jika terpapar secara langsung dalam waktu yang lama. Asam sulfat banyak digunakan sebagai bahan peledak dan lem, membersihkan logam, pupuk pewarna, dan digunakan pada aki mobil. Asam sulfat sangat berbahaya jika dikonsumsi secara langsung.

0: di situ kan?
1: Itu bukan tanpa sampai.
2: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
1: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha? Nanti 1 juta rupiah kemudian.
2: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
1: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompet kok manangis.
2: Aduh, kamu itu betah angka akan jual. Daripada beta pun 1 juta nyak ngemalayan.
1: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
3: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

Prosatur Riamun, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di siang hari ini. Setelah tadi rekan saya Susan sudah nemenin Anda Maluku siang ini sampai di sore hari, di jam 5 sore. Hari ini kita sudah di tanggal 20 Juli 2026, ya. Bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja untuk Anda di hari ini. Semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar jaya. Ya, segala aktivitas Anda mungkin di outdoor juga, karena cuacanya ini lagi mendukung banget untuk beraktivitas di luar, nggak terkendala oleh hujan ya. Ya, dan kali ini di figur dan inspirasi Maluku siang ini saya akan membahas mengenai satu sosok yang inspiratif ya, yang mengubah dunia bisnis digital pendengar. Nah, ada Jack Ma. Jack Ma ini adalah seorang pengusaha asal Tiongkok yang dikenal sebagai pendiri Alibaba Group, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Lahir pada 10 September 1964 di Hangzhou. Pada 10 September 1996, Zhejiang, Tiongkok ya. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana dan kesuksesan yang diraihnya saat ini bukanlah hasil yang instan, melainkan buah dari perjuangan panjang yang penuh tantangan dan juga banyak sekali kegagalan yang pernah dia rasakan. Oke, dan pendengar, sejak kecil Jack Ma ini memiliki ketertarikan besar terhadap bahasa Inggris. Ia rela mengayuh sepeda setiap pagi untuk menemui wisatawan asing di hotel-hotel sekitar Hangzhou ya, agar bisa berlatih berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, kegigihannya itu membuat kemampuan berbahasa Inggrisnya berkembang saat sangat pesat ya, dan juga membuka wawasannya terhadap dunia internasional. Masa mudanya pendengar dipenuhi dengan berbagai penolakan. Ia beberapa kali gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi sebelum akhirnya diterima di Hangzhou Teachers Institute yang kini dikenal dengan Hangzhou Normal University. Pengalaman tersebut mengajarkannya bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Nah, setelah lulus, Jack Ma bekerja sebagai guru bahasa Inggris dengan gaji yang tergolong kecil. Meskipun demikian, ia tetap menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat. Ia percaya bahwa mengajar bukan hanya soal menyampaikan ilmu, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi. Mendengar, kisah penolakan terus berlanjut dalam hidupnya. Jack Ma ini pernah melamar pekerjaan ke puluhan perusahaan dan hampir semuanya menolak lamarannya. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika ia melamar ke restoran cepat saji, KFC, bersama 24 orang lainnya. Dari 24 pelamar, 23 yang diterima. Sedangkan Jack Ma ini menjadi satu-satunya yang ditolak. Wah, tentunya sakit ya. Ia juga pernah mencoba bergabung dengan kepolisian, tetapi tidak lolos seleksi. Berbagai kegagalan tersebut tidak membuatnya menyerah. Sebaliknya, pengalaman itu justru membentuk mental yang kuat dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki jalan sukses yang berbeda.

Manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT,

Mata ikan bisa mendengar. Tahukah Anda kalau ikan juga punya telinga? Ikan juga punya telinga, tapi mereka tidak punya struktur tulang luar. Yang ada hanya telinga dalam yang tersembunyi dalam tulang kepala, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Sebenarnya suara lebih cepat bergerak di dalam air daripada di udara. Ditambah lagi, selain telinga, garis lateral di kedua sisi tubuh ikan juga bisa bereaksi terhadap getaran gelombang bunyi. Jadi, dibandingkan dengan manusia, ikan lebih peka terhadap suara.

Ya, baik ya pendengar. Saya masih bahas mengenai satu sosok yang menginspirasi, Jack Ma ya. Pendengar, titik balik dalam hidup Jack Ma ini terjadi pada pertengahan tahun 1990-an. Ketika ia pertama kali mengenal internet saat berkunjung ke Amerika Serikat. Saat mencari informasi tentang Tiongkok di internet, ia menyadari bahwa sangat sedikit informasi yang tersedia. Dari situlah muncul ide untuk membangun bisnis berbasis internet. Nah, sebelum mendirikan Alibaba, Jack Ma sempat mendirikan ChinaPix ya, sebuah perusahaan yang membantu bisnis Tiongkok hadir di internet. Walaupun proyek tersebut tidak berkembang sesuai harapan, pengalaman itu menjadi bekal berharga untuk langkah berikutnya. Nah, pada tahun 1999, Jack Ma ini bersama 17 rekannya mendirikan Alibaba dari sebuah apartemen kecil di Hangzhou. Tujuan awal perusahaan ini adalah membantu usaha kecil dan menengah di Tiongkok agar dapat menjual produknya ke pasar global melalui internet. Dari awal perjalanan Alibaba menghadapi banyak keraguan, banyak investor dan pelaku bisnis menganggap ide tersebut terlalu berisiko. Namun Jack Ma terus meyakini timnya bahwa internet akan menjadi masa depan perdagangan dunia. Keberhasilan Alibaba tidak datang dalam semalam saja pendengar. Perusahaan ini berkembang sedikit demi sedikit hingga akhirnya memperoleh kepercayaan investor internasional. Dari sana, Alibaba terus memperluas layanan dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

0: Halo.
1: Ya, baik pendengar ya, saya masih bahas mengenai Jack Ma ya, satu sosok yang menginspirasi dunia. Baik, dan pendengar, kesuksesan Jack Ma ini tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimilikinya, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap dunia kewirausahaan ya. Ia berhasil menginspirasi banyak anak muda untuk berani memulai usaha meskipun memiliki keterbatasan modal maupun pengalaman. Dalam berbagai kesempatan, Jack Ma sering berbagi motivasi kepada generasi muda. Ia menekankan pentingnya memiliki mimpi besar, berani mengambil resiko, serta tidak takut menghadapi kegagalan. Baginya, kegagalan adalah guru terbaik yang memberikan pelajaran yang berharga. Salah satu pesan terkenalnya yaitu agar seseorang tidak mudah menyerah ketika menghadapi penolakan. Nah, menurutnya setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik. Filosofi inilah yang menjadi fondasi perjalanan hidupnya ya, pendengar. Ya, semoga dapat menginspirasi Anda yang mungkin saat ini lagi dalam keputusasaan atau mungkin dalam kegagalan ya, pendengar, bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda gitu. Jadi terus berjuang, terus bangkit kembali untuk menapaki kehidupan Anda yang lebih baik lagi. Oke. Saya ajak Anda tepat di jam 1 siang waktu Indonesia Timur untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta dengan Warta Berita Olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nur Riansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan termasuk dari Messi berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina kendati demikian tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbut. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!

pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku

0: saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
1: Melalui kesempatan yang

0: perancang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirando un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibekukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik, karena ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan untuk nanti ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat membadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional. Memang kita harus kita angkat, Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya,
4: Supri ya, gimana kan kan acara ini, Pak? Jualan laris
3: kan? Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya bersama ya. Kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap.
6: Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
5: Iya, luar biasa.
6: Benar. Argentina.
1: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pertandingan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim, sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
1: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara tadi Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di Cina Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat, sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

kesehatan yang buruk dan kemiskinan saling terkait erat. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap penyakit. Kondisi kesehatan yang buruk kemudian memperburuk kemiskinan karena menurunkan produktivitas dan menambah beban biaya pengobatan. Oleh karena itu, akses universal terhadap layanan kesehatan adalah salah satu solusi penting untuk mengurangi kemiskinan.

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget, buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Ya, baik pendengar ya, dari Rosa dengan baik saja. Semoga Anda baik-baik saja di hari ini pendengar ya, dalam segala rutinitas maupun aktivitas Anda pendengar. Ya, informasi menarik untuk Anda masih saya hadirkan, dikutip dari rri.co.id. Pendengar, anggota Badan Legislasi Balek DPR RI, I. Nyoman Parta meminta fungsi perlindungan dan keberlanjutan hutan diperjelas. Ketentuan tersebut, pendengar, termuat dalam rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Ia menilai kejelasan norma diperlukan agar pengelolaan hutan dapat diimplementasikan secara efektif. Rumusan tersebut perlu diperjelas agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai jenis kawasan hutan beserta fungsi perlindungannya.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menggandeng Institut Lemena untuk meluncurkan budaya sekolah aman dan nyaman sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang sekolah aman dan nyaman dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua peserta didik. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali I mengatakan, peluncuran budaya sekolah aman dan nyaman adalah langkah strategis untuk menghadirkan wajah baru pendidikan di Maluku, di mana pendidikan bukan hanya berorientasi pada capaian akademis, tetapi kenyamanan, keamanan, dan penghormatan terhadap keberagaman fisik dan sosial peserta didik sebagai fondasi utama proses pembelajaran.
0: Sekian Cek Fakta.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 kembali hadir dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Bula yang akan mengantarkan informasi mengenai Wakil Bupati Seramagian Timur M. Miftah Toha Rumarei Watimena mendesak kantor pertanahan segera menyelesaikan berbagai kasus pertanahan yang dikeluhkan warga transmigrasi Bula Barat. Laporan selengkapnya Hasrul Adi melaporkan.
1: Rumarei Watimena menemukan berbagai persoalan pertanahan saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Bula Barat. Salah satu keluhan utama masyarakat, yakni belum diterbitkannya sertifikat tanah meski mereka telah menempati dan mengelola lahan selama puluhan tahun. Temuan tersebut diperoleh Miftah saat melakukan kunjungan bersama Kepala Kantor Pertanahan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seramagian Timur dalam rangka sosialisasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat. Miftah mengaku terkejut setelah mengetahui masih banyak warga transmigrasi yang telah lama mengelola lahan tetapi belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah.
2: Sendiri pun juga cukup kaget karena orang yang sudah puluhan tahun di sana, yang dong datang memang pemerintah daerah yang awal transmigrasi itu belum ada. Nah, kita sentuh dong. Nah, kertas ini kerjanya seperti apa? Waktu itu karena katanya waktu itu masih di bawah Maluku Tengah juga, jadinya masih agak koordinasinya masih sedikit rumit. Nah, dengan Kepala Pertanahan kemarin katanya sudah bentuk tim memang untuk menyelesaikan permasalahan ini.
1: Menurut dia, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah warga yang baru beberapa tahun menetap namun sudah mengantongi sertifikat tanah. Ia menilai persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang lebih baik antara Kantor Pertanahan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasalnya, data mengenai lahan transmigrasi, mulai dari lahan usaha hingga lahan pekarangan, telah tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga hanya perlu disinkronkan dengan data-data pada Kantor Pertanahan.
2: Menurut beta itu sangat sederhana, itu kan data-datanya ada di transmigrasi semua. Lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan, semua kan ada datanya di transmigrasi. Tinggal koordinasi baik dengan pertanahan, kemudian sertifikatnya bisa diterbitkan sesuai dengan lahan masyarakat. Nah, pada kenyataannya kan cuma gitu. Masyarakat sudah mengolah lahan, ternyata bahkan yang sudah puluhan tahun dong ada sertifikat lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan, sudah ada. Orang yang baru datang, baru 5 tahun dong punya lahan satu, lahan dua, sudah ada. Nah, itu yang menjadi keresahan dari masyarakat di Bula Barat.
1: Selain persoalan sertifikat, Miftah mengatakan masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai tumpang tindih kepemilikan lahan atau overlapping yang hingga kini belum terselesaikan. Yang menambahkan sejumlah warga turut menyoroti kinerja kepemimpinan kantor pertanahan sebelumnya yang dinilai belum mampu menuntaskan berbagai persoalan pertanahan di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur kata Miftah akan berupaya mendorong koordinasi lintas instansi agar persoalan administrasi pertanahan dapat segera diselesaikan dan hak-hak masyarakat memperoleh kepastian hukum. Dari Bula Seramagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
0: Ya baik, terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Bula atas laporannya hari ini. Dan pendengar, mengakhiri lintas Seribu Pulau siang ini, kita ikuti laporan dari reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait inovasi Pala for MBG sukses tingkatkan literasi keamanan pangan di Provinsi Maluku.
3: Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Ambon terus memperkuat edukasi dan pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas petugas hingga pengawasan terhadap makanan yang disajikan. Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail, mengatakan pihaknya hadir memberikan pembekalan mengenai prinsip dasar keamanan pangan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, tenaga pengolah makanan, serta relawan. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan meningkatkan pemahaman seluruh petugas dalam menerapkan pengolahan pangan yang aman. Selain pembinaan sumber daya manusia, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana dapur penyedia MBG. Hasil pemantauan menjadi dasar pemberian rekomendasi agar fasilitas memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan juga turut dilakukan terhadap produk pangan yang telah diolah melalui pemeriksaan berkala menggunakan rapid test kit. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima para siswa sebagai salah satu penerima manfaat tetap aman untuk dikonsumsi.
4: Karena fasilitasnya itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga nanti untuk memitigasi resiko terjadinya kasus keracunan, ada kontaminasi silangnya nanti di situ.
3: Tamrang Ismail juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua dan penerima manfaat, ikut berperan dalam melakukan pengawasan. Masyarakat diimbau memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi dan segera melaporkan apabila ditemukan perubahan yang mencurigakan. Demikian Lina Tehopor yang melaporkan.

0: Ya, pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Harifal Diartas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Ya, baik yang mendengar, masih mengenai informasi menarik ya dari laman rri.co.id untuk Anda. Ya, mendengar informasi menarik ini mengenai Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdjijat mendorong penguatan sistem perlindungan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan, melalui implementasi yang konsisten terhadap regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang menegaskan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 harus berjalan.

Musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

0: Ma, ini kain tenun dari mana? Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya tuh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Kama?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna toh. Kalau katong sing peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong

UMKM adalah penggerak utama ekonomi nasional. Dengan membeli produk lokal, Anda tidak hanya mendukung usaha kecil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian bangsa.

0: Wih, Ali tahu gak sing? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Yui, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ali rasa sing nyaman, blokir saja, sing usah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katong semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

0: kami informasikan bahwa batasnya sejak dikeluarkan tanggal 6 Juli sampai 31 Agustus. Artinya di range tanggal itu kita datang untuk melunasi pajak kita.
1: Sendiri pun juga cukup kaget karena orang yang sudah puluhan tahun di sana, yang belum datang memang pemerintah daerah yang awal transmigrasi itu belum ada.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Senin 20 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama.

0: Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku terus mengusut tuntas dugaan kasus korupsi pada proyek preseverasi Jalan Namlea Samalagi, Air Buaya Teluk Bara di Kabupaten Buru. Terbaru, penyidik memeriksa Komisaris PT Anggrek Mas berinisial TTS sebagai saksi. Pemeriksaan intensif tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 jam di kantor Kejati Maluku. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Ardi membenarkan adanya pemeriksaan terhadap komisaris perusahaan tersebut. Ardi menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan guna mengumpulkan dan memperkuat alat bukti sehingga mengusut dugaan korupsi proyek yang bersumber dari anggaran Dinas PUPR Maluku tahun 2023 ini dapat terungkap secara terang benderang. Hingga saat ini penyidik Kejati Maluku tercatat telah memeriksa belasan saksi yang dinilai mengetahui dan berkaitan langsung dengan pengerjaan proyek, termasuk Direktur CV Basudara dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Penyidikan masih terus bergulir untuk membongkar seluruh fakta hukum serta mendalami peran para pihak yang terlibat. Kita ke berita lain. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menegaskan bahwa pembangunan daerah yang efektif membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data akurat. Ia menilai bahwa komunikasi tanpa pijakan data yang kuat tidak akan bisa menjadi dasar yang solid dalam pengambilan setiap kebijakan pemerintah. Wali Kota menjelaskan bahwa setiap subsistem dalam pemerintahan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Menurutnya, pemanfaatan data menjadi kunci utama untuk membangun interkonektivitas baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dengan pihak eksternal, sehingga setiap program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran. Guna mewujudkan hal tersebut, Ahmad Yani Renuat mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi serta disiplin menggunakan data di setiap proses perencanaan. Langkah ini diyakini mampu melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas dan betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat Kota Tual. Pendengar, pengutihan denda pajak di Maluku berlaku hingga 31 Agustus 2026. Masyarakat dihimbau memanfaatkan kebijakan pemutihan denda pajak. Laporan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku kembali memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026. Kebijakan strategis ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Pergub Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembebasan denda untuk tahun berjalan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Maluku Jalaluddin Salampesi dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon mengajak seluruh pemilik kendaraan untuk segera memanfaatkan kebijakan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan di loket Samsat terdekat maupun melalui layanan Samsat elektronik yang telah tersedia. Kebijakan ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pembebasan denda, masyarakat hanya perlu melunasi pokok pajak kendaraan yang masih tertunggak. Ia menjelaskan, hingga tanggal 31 Agustus 2026, masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dikenakan sanksi denda. Selain membayar pokok pajak, wajib pajak tetap diwajibkan melunasi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.
2: Kami informasikan bahwa batasnya sejak dikeluarkan tanggal 6 Juli sampai 31 Agustus. Artinya, di range tanggal itu kita datang untuk melunasi pajak kita di tahun-tahun kemarin tanpa bayar denda pajaknya. Kita bayar pokoknya saja. Mari sama-sama mendukung program ini.
1: Salampesi mengimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena masa berlakunya terbatas. Ia berharap program ini mendapat dukungan masyarakat sebagai bentuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, warga meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Pertanian dan Peternakan untuk meninjau dan mengaktifkan kembali balai peternakan di kawasan Kilo 6, Dobo. Meski bangunannya masih utuh dan layak, fasilitas milik pemerintah daerah tersebut kini mangkrak, ditumbuhi semak belukar, sehingga terkendala akses jalan yang rusak berat. Belum adanya bantuan ternak khusus dan perlunya penataan ulang pengelola juga menjadi alasan balai tersebut belum beroperasi maksimal. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kepulauan Aru, Sophia Leonu pun membenarkan potensi besar balai tersebut jika difungsikan kembali. Menurutnya, lokasi ini sangat ideal dijadikan pusat pembibitan, kebun pakan, hingga tempat percontohan pengelolaan ternak bagi masyarakat. Pihaknya pun berharap Pemkab Aru bersama DPRD dapat memberi perhatian khususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi balai peternakan. Di sisi lain, Sophia turut menyoroti masih banyaknya bantuan ternak warga yang dibiarkan berkeliaran di sejumlah desa. Ia menegaskan agar kelompok penerima bantuan bertanggung jawab penuh menyediakan kandang dan pakan yang layak agar tidak mengganggu lingkungan. Kedepan, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan para peternak diharapkan dapat menghidupkan kembali balai Kilo 6 demi mendorong ekonomi peternakan di Kepulauan Aru. Pendengar, tantangan geografis Kepulauan Maluku kerap menyulitkan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dalam mengakses layanan administrasi kendaraan. Kondisi ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang berpindah tangan tanpa dokumen resmi hingga menunggak pajak hingga 5 tahun akibat pergerakan antar pulau yang luput dari pengawasan. Menyikapi masalah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Maluku merapat dan bergandengan tangan dengan Ditlantas Polda Maluku untuk mengevaluasi data kepemilikan kendaraan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampesi pada Senin 20 Juli 2026 menegaskan bahwa penataan dan kodifikasi data secara tertib merupakan kunci utama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan. Tidak hanya dengan kepolisian, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi hingga ke tingkat kabupaten, kota, bahkan pemerintahan desa. Melalui keterlibatan langsung para camat dan kepala desa di wilayah pelosok, penataan kendaraan diharapkan bisa lebih efektif untuk menekan peredaran kendaraan bodong sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.

0: Berita selanjutnya. Kemeriahan Rans Carnival 2026 yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon pada akhir pekan lalu tak hanya memikat penonton lewat panggung musiknya, tetapi juga lewat bazar kulinernya. Puluhan booth makanan dan minuman tampak berjajar rapi dan diserbu ribuan pengunjung. Perpaduan aroma sajian kuliner UMKM lokal dengan alunan musik panggung utama sukses menghidupkan suasana festival secara meriah. Selain menjadi ajang rekreasi, Rans Carnival 2026 juga berhasil menjadi penggerak ekonomi kreatif bagi warga Kota Ambon. Tingginya antusiasme masyarakat yang berburu jajanan kekinian hingga makanan berat membuat antrean pembeli mengular di berbagai stan. Para pelaku UMKM mengaku mengalami lonjakan omset yang signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa, sekaligus sukses memperluas jangkauan pasar produk mereka. Suasana bazar semakin kaya karena terhubung langsung dengan berbagai wahana permainan populer seperti biang lala dan kora-kora. Kombinasi hiburan musik, wisata kuliner, dan wahana keluarga ini membuktikan bahwa Rans Carnival tidak hanya menghadirkan tontonan yang menghibur, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi pemberdayaan UMKM lokal di Ambon. Pendengar, Wakil Bupati Seramagian Timur M. Miftah Toha Rumarei Watimena mendesak kantor pertanahan segera menyelesaikan berbagai kasus pertanahan yang dikeluhkan warga transmigrasi Bula Barat. Laporan Hasrul Adi.
1: Wakil Bupati Seramagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumarei Watimena menemukan berbagai persoalan pertanahan saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Bula Barat. Salah satu keluhan utama masyarakat, yakni belum diterbitkannya sertifikat tanah meski mereka telah menempati dan mengelola lahan selama puluhan tahun. Temuan tersebut diperoleh Miftah saat melakukan kunjungan bersama Kepala Kantor Pertanahan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seramagian Timur dalam rangka sosialisasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat. Miftah mengaku terkejut setelah mengetahui masih banyak warga transmigrasi yang telah lama mengelola lahan tetapi belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah.
2: Sendiri pun juga cukup kaget karena orang yang sudah puluhan tahun di sana, yang dong datang memang pemerintah daerah yang awal transmigrasi itu belum ada. Nah, kita sentau dong punya nakertas ini kerjanya seperti apa. Waktu itu karena katanya waktu itu masih di bawah Maluku Tengah juga, jadinya masih agak koordinasinya masih sedikit rumit. Nah, dengan Kepala Pertanahan kemarin katanya sudah bentuk tim memang untuk menyelesaikan permasalahan ini.
1: Menurut dia, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah warga yang baru beberapa tahun menetap namun sudah mengantongi sertifikat tanah. Ia menilai persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang lebih baik antara kantor pertanahan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasalnya, data mengenai lahan transmigrasi, mulai dari lahan usaha hingga lahan pekarangan, telah tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga hanya perlu disinkronkan dengan data-data pada kantor pertanahan.
2: Menurut beta itu sangat sederhana, itu kan data-datanya ada di transmigrasi semua. Lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan, semua kan ada datanya di transmigrasi. Tinggal koordinasi baik dengan pertanahan, kemudian sertifikatnya bisa diterbitkan sesuai dengan lahan masyarakat. Nah, pada kenyataannya kan cuma gitu. Masyarakat sudah mengolah lahan, ternyata bahkan yang sudah puluhan tahun ada setengah ribu sertifikat. Lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan sudah ada. Orang yang baru datang, baru lima tahun punya lahan satu, lahan dua sudah ada. Nah, itu yang menjadi keresahan dari masyarakat di Bula Barat.
1: Selain persoalan sertifikat, Miftah mengatakan masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai tumpang tindih kepemilikan lahan atau overlapping yang hingga kini belum terselesaikan. Ia menambahkan sejumlah warga turut menyoroti kinerja kepemimpinan kantor pertanahan sebelumnya yang dinilai belum mampu menuntaskan berbagai persoalan pertanahan di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur kata Miftah akan berupaya mendorong koordinasi lintas instansi agar persoalan administrasi pertanahan dapat segera diselesaikan dan hak-hak masyarakat memperoleh kepastian hukum. Hasrul Adi melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Maluku. Berdasarkan analisis sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau SPARTAN, sejumlah wilayah Maluku berada pada kategori tingkat kemudahan terbakar hingga intensitas api sedang sampai sangat tinggi. BMKG menjelaskan, Tingginya risiko karhutla ini dipicu oleh tingkat kekeringan pada lapisan tanah permukaan dan semak berkayu yang masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Bahan-bahan yang mudah kering seperti dedaunan, alang-alang, dan humus permukaan kini dalam kondisi sangat rawan memicu munculnya titik api, terutama di area padang rumput. Selain potensi munculnya titik api, BMKG juga menyoroti potensi penyebaran api yang relatif cepat apabila dipicu oleh peningkatan kecepatan angin. Menanggapi situasi ini, BMKG menghimbau masyarakat serta instansi terkait di Maluku untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi mitigasi guna mencegah terjadinya bencana karhutla. Pendengar, pemandian air panas alami Tulehu di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah terus menjadi salah satu destinasi wisata favorit warga. Berjarak sekitar 31 km dari pusat kota Ambon, kawasan wisata asri ini selalu ramai dipadati pengunjung sejak sore hingga malam hari, terutama pada momen akhir pekan. Suasana hangat sumber air panas alami menjadi daya tarik utama bagi warga yang ingin melepas penat bersama keluarga maupun teman. Bukan hanya warga lokal Tulehu, para wisatawan juga berbondong-bondong datang dari berbagai wilayah Pulau Ambon, seperti Ahuru, Karang Panjang, hingga Kayu Tiga. Salah satu pengunjung, Mario De Freitas, mengaku terkesan saat pertama kali berkunjung karena suasana di lokasi pemandian sangat menyenangkan. Para pengunjung bisa membawa bekal sendiri atau memanfaatkan kios-kios sekitar yang menyediakan aneka makanan ringan hingga perlengkapan mandi. Dengan harga tiket masuk yang sangat ramah di kantong, yaitu hanya Rp5.000 per orang, tempat ini menjadi pilihan wisata keluarga yang terjangkau. Perpaduan suasana yang nyaman, fasilitas yang memudahkan, dan harga yang murah membuat pemandian air panas Tulehu selalu konsisten menjadi lokasi favorit masyarakat Maluku untuk menghabiskan waktu libur. Berita terakhir. Memperkuat daya saing produk perikanan, pemerintah Provinsi Maluku melakukan kolaborasi lintas sektor. Laporan Sahira Sangaji.
3: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam membuka akses pasar internasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Kolaborasi ini merupakan upaya bersama untuk memastikan produk perikanan Maluku mampu bersaing di pasar global baik dari sisi kualitas, keamanan pangan maupun kelancaran proses ekspornya. Ia mengatakan hasil nyata dari kolaborasi tersebut ditujukan melalui ekspor perdana PT Jayawi Ambon Internasional secara langsung dari Pelabuhan Yosudarso Ambon menuju Thailand. Ekspor tersebut mencakup komoditas tuna loin sebanyak 11,63 ton dengan nilai mencapai Rp1,66 miliar. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi tonggak penting karena produk perikanan Maluku kini dapat dikirim langsung dari pasar internasional tanpa melalui daerah lain.
4: Penyebab kenaikan harga di kabupaten itu Rp15.700 karena transportasi pesanan para pengecer. Terus kita selesaikan bagaimana bisa hubungan daripada Badan Pangan Nasional lewat Dinas Ketahanan Pangan melakukan dukungan ke sana karena sebetulnya ada program di...
3: Jais Eli menjelaskan penguatan kolaborasi melibatkan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku serta Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon dalam memberikan pendampingan penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan hingga penerbitan jaminan mutu dan keamanan produk. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Disperindag, Bea Cukai dan Pelindo Cabang Ambon bersinergi untuk memastikan kelancaran proses ekspor mulai dari pengurusan dokumen hingga distribusi logistik di pelabuhan. Di sisi lain, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon turut memperkuat daya saing melalui program diversifikasi pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah seperti abon ikan, nugget, sosis, kecap ikan, sohun ikan. Menurut Jais, pengembangan produk olahan tersebut tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan memperluas peluang pasar bagi produk perikanan Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Pengutian denda pajak di Maluku berlaku hingga 31 Agustus 2026. Masyarakat dihimbau memanfaatkan kebijakan pemutihan denda pajak. Wakil Bupati Seram Bagian Timur M. Mifta Toha Rumarei Watimena mendesak kantor pertanahan segera menyelesaikan berbagai kasus pertanahan yang dikeluhkan warga transmigrasi Bula Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Jartas, operator teknik Revanga mengucapkan selamat sore.

Kaum rentan seringkali terabaikan dalam masyarakat kita. Mereka adalah lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Namun, mereka juga memiliki harapan dan mimpi yang layak diperjuangkan. Mari kita dengarkan suara mereka.

Tahukah Anda mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

0: Halo.
1: Surya baru hubungin.
0: Iya, enggak apa-apa, gue juga baru bangun.
1: Kosong enggak hari ini? Jalan yuk.
0: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin bisa ya, bisa.
1: Oke, gue tunggu ya.
0: Oke.
2: Investasi seperti properti telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk investasi yang menjanjikan. Selain memiliki potensi peningkatan nilai yang tinggi, properti juga bisa menjadi sumber penghasilan pasif melalui penyewaan. Meski membutuhkan modal awal yang besar, keuntungan jangka panjang yang ditawarkan oleh investasi properti seringkali sebanding dengan risiko yang diambil.

Bergabunglah dalam kampanye kesadaran stunting di lingkungan kita. Ajak teman dan tetangga untuk berdiskusi dan berbagi informasi tentang cara mencegah stunting. Secara bersama-sama, kita bisa membuat perubahan.

Dukungan kita terhadap ketahanan pangan nasional sangat penting, terutama di tengah tantangan global saat ini. Dengan bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki produk lokal demi ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pembangunan jembatan Garuda di Dusun Layueng, Desa Lumoli, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, kini memasuki tahap finishing. Progres pekerjaan terus berjalan sesuai rencana dengan fokus pada penyempurnaan konstruksi dan penataan area jembatan. Babinsa Desa Lumoli Koramil 151301 Piru Sertu Hosea Matital terus melakukan pendampingan dan pemantauan selama proses pembangunan berlangsung. Pendampingan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana hingga selesai. Ia mengatakan, kehadiran Babinsa merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Darat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah binaan. Pembangunan jembatan Garuda juga diharapkan dapat selesai tepat waktu sehingga segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendidikan inklusif adalah jembatan menuju masa depan di mana setiap anak terlepas dari disabilitasnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Dengan menyediakan akses pendidikan yang ramah disabilitas, kita tidak hanya mendukung perkembangan individu, tetapi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Setiap anak berhak atas pendidikan yang mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh mereka.

Teknologi adaptif telah menjadi game changer bagi orang-orang dengan disabilitas, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perangkat lunak, pembaca layar, hingga kursi roda elektrik canggih, dengan teknologi membantu mengatasi hambatan fisik dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan terus mengembangkan dan mengakses teknologi adaptif, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang.

Kemiskinan itu adalah keadaan di mana orang-orang yang tidak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, juga pendidikan. Kebanyakan orang yang miskin atau susah ekonominya itu sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, karena mereka kekurangan akses ke sumber daya dan juga layanan yang penting. Biasanya pula, kemiskinan ini muncul karena berbagai alasan, mulai dari pengangguran, pendidikan yang rendah, sampai masalah ekonomi yang lebih luas. Intinya, kita harus saling membantu dan memberikan support agar semua orang bisa hidup dengan layak.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Ya, ada dari Anmes dengan Anugerah Terindah, pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai anggota Badan Legislasi DPR RI. Inyoman Parta meminta fungsi perlindungan dan juga keberlanjutan hutan diperjelas. Ketentuan tersebut, pendengar, termuat dalam rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Ia menilai kejelasan norma diperlukan agar pengelolaan hutan dapat diimplementasikan secara efektif. Rumusan tersebut perlu diperjelas agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai jenis kawasan hutan beserta dengan fungsi perlindungannya. Nyoman juga mengatakan bahwa seluruh bentuk pengelolaan hutan harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan keberlanjutan. Ia menilai hutan sosial, hutan desa maupun hutan adat pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karena itu Nyoman mendorong agar rumusan pasal mampu membedakan secara lebih jelas antara kawasan hutan. Nah, antara pemanfaatan secara lestari oleh masyarakat dengan kawasan hutan yang harus dijaga secara khusus karena karakteristik ekologisnya. Nyoman mengusulkan agar ketentuan kawasan hutan yang tetap dipertahankan dalam kondisi alami dijelaskan lebih rinci dalam RUU. Kejelasan norma akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pelestarian kawasan hutan bagi pendidikan dan penelitian.

0: Kenapa ya orang-orang hidupnya paling sambaran begitu ya? Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, itu kan yang kita butuhkan.
1: Betul sekali, Tamang. Jadi begini nih, yang pertama tuh katong harus jaga kebersihan. Jangan buang sampah sebarang tanpa. Lalu kalau bisa daur ulang barang-barang yang bisa katong daur ulang.
0: Beta paling setuju kalau begitu. Terus, katong juga bisa tanam pohon.
1: Nah,
0: ketanam pohon secara bersama-sama nih. Bikin taman kecil di sekitar rumah, biar kotak udara itu bisa lebih segar, deng, sejuk.
1: Itu sudah, itu ibarat oase di tengah kota, begitu. Lalu jangan lupa, batasi penggunaan plastik untuk belanja, biar katong sen menambah sampah plastik yang ujung-ujungnya susah untuk terurai.
0: Mantap sekali. Oh iya, untuk keperluan dekat rumah, coba lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Selain katong sehat, katong juga bisa mengurangi polusi udara. Betul toh?
1: Betul pas sekali. Kalau semua orang bisa bikin kayak begitu, pasti katong punya lingkungan akan lebih bersih, nyaman, sehat, terutama terhadap kaum yang rentan. Ayo, katong mulai dari sekarang juga, Tamang.
0: Yeay, demi lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, let's go green!

energi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi

Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol, pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti.

Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya. Salah satunya adalah kain batik yang sudah diakui keberadaannya oleh dunia, baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, sudah pula diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda. Batik merupakan budaya luhur bangsa yang memiliki keindahan pola dan warna, di mana setiap motif memiliki filosofi tersendiri. Indonesia memiliki beragam kain batik, termasuk motifnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif batik. Dari motif-motif khas tersebut, kita bisa mengenali

Ya, baik ya pendengar, informasi penutup buat Anda ini mengenai Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arief Fakrullah menyampaikan pesan khusus kepada aparatur sipil negara di Indonesia. Ia mengajak para ASN untuk terus mengabdi kepada masyarakat meski kerja mereka kerap dilakukan tanpa sorotan. Nah, pesan tersebut disampaikan Zudan melalui akun Instagram resmi BKN yang dilihat pada Minggu 19 Juli 2026. Ia mengingatkan para ASN bahwa pengabdian yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memastikan negara terus hadir di tengah masyarakat. Nah, dalam foto yang diunggah BKN, terdapat pesan Zudan mengenai pentingnya pengabdian ASN. Ia mengatakan tidak semua karya ASN mendapat perhatian publik maupun sorotan lampu panggung ya. Dan menurutnya pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan ASN melalui berbagai profesi. Setiap ASN ini memiliki peran dan cara masing-masing dalam memberikan kontribusi bagi negara. Ya, informasi tersebut menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini pendengar ya, di Senin 20 Juli 2026. Semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Pro 1 RRI Ambon dan juga banyak sekali berita terupdate di laman kami rri.co.id. Saya pamit, selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui tim pengendali inflasi daerah TPID menggelar rapat evaluasi untuk membahas hasil implementasi program pengendalian inflasi. Rapat tersebut juga membahas penyusunan laporan pelaksanaan strategi pengendalian inflasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Wakil Wali Kota Ambon Eli Doisuta mengatakan, rapat evaluasi rutin menjadi sarana untuk memantau perkembangan berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dijalankan. Ia berharap setiap evaluasi mingguan menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya menekan laju inflasi di Kota Ambon. Wali juga berharap hasil evaluasi tersebut mampu memperkuat langkah pemerintah dalam menekan laju inflasi yang cenderung berfluktuatif setiap bulan. Selain mengevaluasi implementasi program, rapat juga memastikan laporan kepada pemerintah pusat memuat strategi pengendalian inflasi yang telah dijalankan di Kota Ambon. Di mana berdasarkan hasil rapat evaluasi TPID, angka inflasi Kota Ambon tercatat sebesar 3,78%, di mana angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada level 2,84%.
0: Sekian Cek Fakta.

Lagu Nek Delman, ciptaan Ibu Sud, ternyata pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet, sekarang Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, Hari Bersama Ayah, dan dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman yang tadi jumpa sore ini pendengar di hari Senin. Senin identik dengan hari yang sibuk juga ya. Tapi kalau sudah di jam saat ini 17 lebih 19 menit, aktivitas sudah terasa lebih santai dan bahkan sudah masuk di jam-jam pulang ya. Anda yang masih bertahan di kantor atau tempat di mana Anda beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan saya Josuri yang bakal temani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sejumlah informasi bakal kami hadirkan untuk Anda pendengar, terkutip dari laman rri.co.id.

Keluarga adalah garda terdepan dalam mencegah stunting. Mari kita belajar bersama tentang pentingnya nutrisi dan kesehatan agar seluruh anggota keluarga bisa mendukung pertumbuhan anak.

Bersama-sama, kita mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan lebih mencintai produk dalam negeri. Pilihlah barang yang diproduksi di tanah air, agar kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Di sini pendengar, kalau terkait dengan UMKM, pasti dari sebagian kita juga sempat membelanjakan apa yang mereka jualkan. Membelanjakan produk dari UMKM juga otomatis sangat mendukung bagaimana kemajuan dari pelaku usaha tersebut dengan apa yang mereka usahakan. Di sekitar kita, kita bisa membantu dengan hal, ya paling tidak dengan membelanjakan apa yang mereka jualkan. Teman Anda di saat ini pendengar, dan semangat untuk Anda para pelaku UMKM terus berjaya di seluruh aktivitas Anda.

Tahukah kamu mengapa makanan cepat saji dianggap sebagai makanan yang tidak sehat? Seperti dikutip dari Halodoc, pemakaian sejumlah bahan lain selain bahan utama seperti tepung olahan, gula, pemanis buatan, pewarna makanan buatan, serta bahan pengawet memiliki efek samping berbahaya karena dapat menimbulkan masalah kesehatan dan komplikasi seperti kolesterol tinggi, penyumbatan arteri, diabetes, juga obesitas. Meski lezat dan tersaji menarik, tetapi bahaya kesehatan akibat makanan cepat saji harus menjadi perhatian. Karena makanan cepat saji mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi, tetapi tidak mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, juga masalah kesehatan lainnya. Pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi makanan ini guna menghindari berbagai masalah kesehatan dan menjaga tubuh tetap sehat.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Pendengar, Anda pernah mendengar soal pengucilan dan manipulasi yang sering dialami kaum rentan? Kadang tanpa sadar, kita bisa jadi ikut-ikutan mengucilkan atau memanipulasi mereka yang lebih lemah atau berbeda dari kita. Misalnya, menjauhi teman yang kelihatan berbeda atau malah memanfaatkan mereka buat kepentingan pribadi. Padahal, hal seperti itu bisa berdampak buruk buat mereka. Kita semua harus ingat, setiap orang punya hak buat diperlakukan dengan baik dan dihargai. Mulai dari diri sendiri untuk lebih peka dan empati. Daripada menjauhi atau memanfaatkan, lebih baik kita rangkul dan bantu mereka yang butuh. Percaya deh, dunia ini bakal jadi tempat yang lebih baik kalau kita bisa saling support dan menghargai. Jadi, stop pengucilan dan manipulasi, dan mulai lebih peduli.

Berbagai informasi saya hadirkan untuk Anda ya, terkutip dari laman rri.co.id. Kita lihat lagi informasi yang ada dan Anda bisa rilis atau baca tepatnya ya di laman resmi kami tersebut. Dan hal ini mungkin juga Anda ada di situ. Ini terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan pagi semalam ya, kalau hitungannya Rans Karnival yang digelar 18 sampai 19 Juli juga berhasil menjadi magnet hiburan bagi masyarakat Kota Ambon. Selama dua malam pelaksanaan, ribuan warga memadati lapangan Merdeka untuk menikmati berbagai pertunjukan musik, wahana permainan, hingga berburu kuliner dan produk lokal yang ditawarkan pelaku UMKM. Festival yang digelar secara gratis ini menjadi salah satu hiburan terbesar di Kota Ambon pada pertengahan tahun 2026 ini. Terlihat juga ya bahwa dari sore bahkan kawasan Lapangan Merdeka mulai dipenuhi pengunjung dari berbagai kalangan. Anak-anak, remaja, hingga keluarga terlihat antusias mengikuti area, memasuki area festival. Dan suasana semakin semarak ketika penampilan musisi lokal dan hiburan nasional mulai menghibur masyarakat. Sejumlah nama seperti Molukan Soul, Toton Karibo, Solja, Palita Project, Freshly Nikiulu, hingga Moresby sukses menghidupkan panggung utama yang mengajak ribuan penonton bernyanyi bersama.

Pendengar, masih banyak dari kita yang tidak dapat akses kesehatan yang oke. Apalagi buat teman-teman kita yang rentan. Bayangkan saja pas lagi butuh banget, malah tidak ada fasilitas kesehatan yang mendukung. Gimana mereka mau sehat coba? Kayak gini tuh bikin masalah jadi makin besar. Kesehatan menurun, kerjaan terganggu, dan hidup juga jadi tidak maksimal. Yuk kita suarakan, biar semua orang bisa dapat layanan kesehatan yang layak.

Pendengar untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, nanti bakal kami hadirkan untuk Anda ya, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya di sajian kami untuk Anda di jumpa saat ini. Nanti pada pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur, azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya di hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

sering menikmati suasana pemandian air panas Solehu di Kecamatan Salahutu. Ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat ya, untuk menikmati waktu bersama keluarga. Kalau hitungannya dari pusat kota Ambon, sekitar 31 km ya, kawasan ini mulai ramai biasanya sejak sore hingga malam hari. Apalagi di akhir pekan, suasana hangat dari sumber air panas menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin melepas penat. Bukan cuman airnya yang bisa menciptakan seperti terapi dan lain sebagainya, tapi mempunyai manfaat yang bisa diperoleh begitu. Pengunjung juga kalau dilihat di sana ya, menikmati berendam, mencengkrama bersama keluarga maupun teman sambil menikmati suasana asri di sekitar lokasi. Berdasarkan pantauan ya untuk hari kemarin semalam gitu, pengunjung tidak hanya berasal dari kawasan Solehu saja, tempat di mana air panas tersebut berada, tetapi dari pusat kota juga banyak yang menuju ke sana. Banyak di antara mereka juga bisa membawa bekal untuk dinikmati bersama, atau juga bisa membeli di tempat di mana dijual di sekitar tempat pemandian, lokasi tempat pemandian air panas tersebut gitu. Dan menikmati objek wisata ini ya, harga masuknya Rp5.000 per orang. Dan ini juga menjadi salah satu destinasi wisata keluarga yang terjangkau di Maluku. Tapi kalau Anda yang jaraknya dari kota Ambon, hitungan 45 menit kayaknya ya untuk sampai sana, 45 sampai 1 jam perjalanan menuju ke pemandian air panas Solehu. Bisa juga menjadi suatu referensi bagi Anda yang ingin menikmati sentuhan alam di sana sembari melepaskan penat dan lain sebagainya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, saya hadirkan dulu informasi sekutip ya dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada. Pendengar, BMKG Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan ya di Provinsi Maluku di hari ini. Sejumlah indikator menunjukkan tingkat kemudahan terbakar hingga intensitas api berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Berdasarkan Produk Sistem Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan atau SPARTAN, tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah yang diukur melalui Fineview Moisture Coat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah. Kondisi ini tentunya menggambarkan bahan-bahan ringan seperti dedaunan kering, humus permukaan, dan alang-alang lebih mudah terbakar. Dan ada juga menunjukkan lapisan menengah permukaan tanah di Maluku berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar ya. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat kekeringan pada bahan organik dan semak berkayu yang berpotensi mempercepat munculnya titik api. Lengkapnya mendengar Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam jiwa Anda.

satu lagi informasi pendengar, ikuti dia dari laman rri.co.id. Personel pengamanan Pelni Kodairal 9 berhasil gagalkan upaya penyeludupan satwa dilindungi dan minuman keras ilegal saat pemeriksaan embarkasi KM Ngapulu di Pelabuhan Yosudarso di hari Minggu 19 Juli 2026 malam kemarin. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 5 ekor kepiting kenari dan 4,5 liter minuman keras lokal jenis kopi ilegal. Personel PAM Pelni Kodairal 9 yang dipimpin oleh Letu Laut Bambang Hermanto mengatakan keberhasilan pengamanan tersebut berawal dari pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang yang hendak naik ke kapal.

0: Mimbar Agama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, kami temani Anda di jumpa sajian saat ini, pendengar, hingga jelang nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Gunung Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah.

pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Deni Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

0: kasih Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.
1: Terima kasih pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan ke ruang dengar Anda, ada sajian kami selanjutnya di jumpa malam ini. Pendengar, di jam 8 malam seperti biasa ada drama radio ya, yang kami perdengarkan ke ruang dengar Anda edisi hari ini di Senin 20 Juli 2026. Ada drama radio kali ini persembahan RRI Ambon, kami sendiri, dengan judul drama untuk Anda pendengar, yakni Teman Takkan Mati.

0: Siapakah kau menolongku untuk meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela suami ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sunny, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: heran. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
2: Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kau tak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Enggar. Jos, sedang apa kamu? Apa kita salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.

0: Tiara. Juga kamu, Siska. Aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
1: Astaga, Jos. Ternyata kamu...
0: Sony, kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
1: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
2: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
3: Setuju.
0: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
1: Tentu saja, Jos.
3: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
0: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
2: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
3: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
1: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
0: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
2: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa Anda

Pernahkah Anda mendengar kalimat bijak? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Bill Cutler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya, ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

Lestari punyanya dia Lestari Perahu Kertas. Ya sih, doang dengar kita ya, pendengar. Dan Anda tentunya pasti memiliki pertemanan, persahabatan. Persahabatan ini merupakan suatu hubungan yang paling berharga ya dalam hidup. Dengan memiliki sahabat, Anda bisa mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup. Persahabatan juga bisa menjadi faktor penting ya untuk menjaga kesehatan mental. Sebuah studi tahun 2009 dari Journal of National Medical Association meneliti 300 pria dan wanita. Di jurnal tersebut, pendengar, ada studi yang ditemukan bahwa responden yang memiliki dukungan sosial yang rendah cenderung mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Sebaliknya nih, memiliki persahabatan yang baik bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan mental. Ya, di antaranya bisa mencegah perasaan kesepian, mengurangi stres, memberikan dukungan emosional tentunya.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Oke kamu, mengapa bintang di malam hari tampak berkedap-kedip? Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Nah, bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedap-kedip.

ASI adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta resiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita, maka hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memeras kelenjar

Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita pukul 21. Sesaat lagi ke ruang dengar Anda, kita akan ikuti bagaimana perkembangan baik dalam maupun luar negeri bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dijumpa sajian kami ke ruang dengar Anda sesaat lagi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Dan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangun sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Ya, saya juga aku belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Ya, saya juga aku belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan? Gak.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita ini sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pemerintah ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada review yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya dari 40 ke 50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini yang namanya kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idrus mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri, 214.357.667, terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,12%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
15: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personil aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
13: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
17: Ada semua di data-datanya ada. Di
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
17: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya disitukan dicantumkan 13 miliar sekian, ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu. Ada juga,
16: ada jadi seperti ini, ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
18: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020, padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
19: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
20: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
20: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
21: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
22: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
21: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu, Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Come on, Johnny.
1: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
3: Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, bukan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
1: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hay mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
3: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
1: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Tia

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di sini, Pendengar, dengan Ruang Rindu, ruangnya Anda bersama kami dengan lagu-lagu pop mancanegara. Eranya 1980 hingga 90-an ya, yang kami perdengarkan ke ruang dengar Anda. Dijumpa malam ini hingga nanti pukul 23 waktunya Indonesia Timur.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Silakan berada di ruang rindu saat ini. Saya nantikan Anda 0911-383-4921 atau boleh di nomor WhatsApp kami, lagu yang Anda request nanti akan saya putarkan di sini berdengar untuk Anda hingga jalan nanti pukul 23 ya. Kalau tadi dari Mayumi Ichiwa Mayadori, lagu yang dirilis di tahun 1989. Bon Jovi hadir dengan lagunya. Berikut pendengar ada Runaway.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja? Wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Semangat pendengar, saya nantikan Anda yang ingin mendengarkan lagu pilihannya. Boleh di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dijumpa sajian saat ini pendengar. Dan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda malam ini untuk pilihannya pop mancanegara dari tahun 1980 hingga 90-an ya. Silakan pendengar, saya nantikan Anda dan saya Jo Surui menemani Anda di jumpa malam ini pendengar. Making Love Out of Nothing at All saya hadirkan untuk Anda saat ini dan sudah hampir selesai ya. Setelah itu dari penyanyi Michael Bolton dengan When I'm Back on My Feet Again.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang itu paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Teman-teman Anda di sini pendengar, dan terima kasih untuk Anda dari request di jalur WhatsApp kami ya. Selamat malam titipannya dari Bu Farida di Palu ya, untuk Pak Widi di Tokyo, Siguria. Ada juga Pak Junaidi, Pak Jeffrey, Ayu Masohi, Mbak Eva, Mbak Lema, Bang Lemang, Pak Ramadan, Opa Anggi, Putra Lato-Lato, Mbak Vina, dan semua pendengar Ruang Rindu, selamat malam. Requestan lagunya saya hadirkan ya. I'll make love to you and off the road.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Silakan lagi pendengar, bagi yang mau gabung dengan kami, saya nantikan di jalur WhatsApp kami ya, 0813-5624-5886. Selamat malam, Ruang Rindu. Salam kenal dari fans baru Widi di Tokyo. Request lagunya Wonderful Tonight. Dan salam juga buat Bu Farida di Palu, Ayu Masohi, si Guria di Jakarta, Bu Wiga di Wonosobo, dan buat Bang Jo selamat bertugas sampai tuntas. Arigato kamsyah. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kami di malam ini. Nanti lagunya bakal saya putarkan.

demikian ya untuk yang sudah request tadi, ada Widi di Tokyo. Di sana jam berapa ya? Kalau di Ambon saat ini pukul 22 lebih 42 menit. Kayaknya sama juga ya dengan jam di Tokyo. 22 lebih 42 menit. Silakan lagi untuk Anda yang mau request, boleh saya nantikan Anda di jalur WhatsApp.

0: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
1: Hati, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap. Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari!

Kali ini dari punyanya Liana Ross dengan Liana Masis Lionel Richie dengan End of Love. Lagu ini dirilis di tahun 1981 ya. Ada juga dari punyanya Berlin, Take My Breath Away di tahun 1986 lagu tersebut hadir.

0: Bagus bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Musik Jenjang Malam Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar bersama kami di Musik Jenjang Malam. Saat ini kami hadir ke ruang dengar Anda hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan ke depan. Akan kami hadirkan untuk Anda di sini hingga nanti ya pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami hingga kini di hari ini pentingnya dari hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan?

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eren, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa Anda manfaatkan.

Rega, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Harapan kami ya, semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda di sepanjang hari ini. Dan besok kami akan hadir lagi dalam rangkaian acara untuk Anda semuanya pendengar dari pukul 5 hingga malamnya pukul 24 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2026. Kita berpisah dengan harapan berjumpa lagi di besok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Wakil seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josri, kru studio, teman-teman di pemancar studio Gunung Nona dan Pasol Pampiri. Dan pendengar, sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu kapanpun dan

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

0: kami informasikan bahwa batasnya sejak dikeluarkan tanggal 6 Juli sampai 31 Agustus. Artinya di range tanggal itu kita datang untuk melunasi pajak kita.
1: Sendiri pun juga cukup kaget karena orang yang sudah puluhan tahun di sana, yang dong datang memang pemerintah daerah yang awal transmigrasi itu belum ada.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku terus mengusut tuntas dugaan kasus korupsi pada proyek preservasi Jalan Namlia sama lagi Air Buaya, Teluk Bara di Kabupaten Buru. Terbaru, penyidik memeriksa Komisaris PT Anggrek Mas berinisial TTS sebagai saksi. Pemeriksaan intensif tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 jam di kantor Kejati Maluku. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Ardi membenarkan adanya pemeriksaan terhadap komisaris perusahaan tersebut. Ardi menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan guna mengumpulkan dan memperkuat alat bukti sehingga pengusut dugaan korupsi proyek yang bersumber dari anggaran Dinas PUPR Maluku tahun 2023 ini dapat terungkap secara terang benderang. Hingga saat ini penyidik Kejati Maluku tercatat telah memeriksa belasan saksi yang dinilai mengetahui dan berkaitan langsung dengan pengerjaan proyek, termasuk Direktur CV Basudara dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Penyidik masih terus bergulir untuk membongkar seluruh fakta umum, maksud kami fakta hukum, serta mendalami peran para pihak yang terlibat. Pendengar, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menegaskan bahwa pembangunan daerah yang efektif membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data akurat. Ia menilai bahwa komunikasi tanpa pijakan data yang kuat tidak akan menjadi dasar yang solid dalam pengambilan setiap kebijakan pemerintah. Wali Kota menjelaskan bahwa setiap subsistem dalam pemerintahan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Menurutnya, pemanfaatan data menjadi kunci utama untuk membangun interkonektivitas baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dengan pihak eksternal, sehingga setiap program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran. Guna mewujudkan hal tersebut, Ahmad Yani Renuat mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi serta disiplin menggunakan data di setiap proses perencanaan. Langkah ini diyakini mampu melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas dan betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat Kota Tual. Ke berita lain, pemutihan denda pajak di Maluku berlaku hingga 31 Agustus 2026. Masyarakat dihimbau memanfaatkan kebijakan pemutihan denda pajak. Laporan Lina Tehupuring.
3: Pemerintah Provinsi Maluku kembali memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026. Kebijakan strategis ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Pergub Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembebasan denda untuk tahun berjalan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Maluku Jalaluddin Salampesi dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon mengajak seluruh pemilik kendaraan untuk segera memanfaatkan kebijakan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan di loket Samsat terdekat maupun melalui layanan Samsat elektronik yang telah tersedia. Kebijakan ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pembebasan denda, masyarakat hanya perlu melunasi pokok pajak kendaraan yang masih tertunggak. Ia menjelaskan, hingga tanggal 31 Agustus 2026, masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dikenakan sanksi denda. Selain membayar pokok pokok pajak, wajib pajak tetap diwajibkan melunasi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.
0: Kami informasikan bahwa batasnya sejak dikeluarkan tanggal 6 Juli sampai 31 Agustus. Artinya di range tanggal itu kita datang untuk melunasi pajak kita di tahun-tahun kemarin tanpa bayar denda pajaknya. Kita bayar pokoknya saja. Mari sama-sama mendukung program ini.
3: Salampesi mengimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena masa berlakunya terbatas. Ia berharap program ini mendapat dukungan masyarakat sebagai bentuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Warga meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Arum melalui Dinas Pertanian dan Peternakan untuk meninjau dan mengaktifkan kembali Balai Peternakan di kawasan Kilo 6 Dobo. Meski bangunannya masih utuh dan layak, fasilitas milik pemerintah daerah tersebut kini mangkrak, ditumbuhi semak belukar, serta terkendala akses jalan yang rusak berat. Belum adanya bantuan ternak khusus dan perlunya penataan ulang pengelola juga menjadi alasan balai tersebut belum beroperasi maksimal. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kepulauan Aru, Sophia Leonu pun membenarkan potensi besar balai tersebut jika difungsikan kembali. Menurutnya, lokasi ini sangat ideal dijadikan pusat pembibitan, kebun pakan, hingga tempat percontohan pengelolaan ternak bagi masyarakat. Pihaknya pun berharap Pemkab Aru bersama DPRD dapat memberi perhatian, khususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi balai peternakan. Di sisi lain, Sophia turut menyoroti masih banyaknya bantuan ternak warga yang dibiarkan berkeliaran di sejumlah desa. Ia menegaskan agar kelompok penerima bantuan bertanggung jawab penuh menyediakan kandang dan pakan yang layak agar tidak mengganggu lingkungan. Kedepan, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan para peternak diharapkan dapat menghidupkan kembali Balai Kilo 6 demi mendorong ekonomi peternakan di Kepulauan Aru. Pendengar, tantangan geografis Kepulauan di Maluku kerap menyulitkan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dalam mengakses layanan administrasi kendaraan. Kondisi ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang berpindah tangan tanpa dokumen resmi hingga menunggak pajak hingga 5 tahun akibat pergerakan antar pulau yang luput dari pengawasan. Menyikapi masalah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Maluku merapat dan bergandengan tangan dengan Ditlantas Polda Maluku untuk mengevaluasi data kepemilikan kendaraan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampesi pada Senin 20 Juli 2026 menegaskan bahwa penataan dan kodifikasi data secara tertib merupakan kunci utama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan. Tidak hanya dengan kepolisian, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi hingga ke tingkat kabupaten, kota, bahkan pemerintahan desa. Melalui keterlibatan langsung para camat dan kepala desa di wilayah pelosok, pendataan kendaraan diharapkan bisa lebih efektif untuk menekan peredaran kendaraan bodong sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.

0: Berita selanjutnya. Kemeriahan Rans Carnival 2026 yang berlangsung di lapangan Merdeka Ambon pada akhir pekan lalu tak hanya memikat penonton lewat panggung musiknya, tetapi juga lewat bazar kulinernya. Puluhan booth makanan dan minuman tampak berjajar rapi dan diserbu ribuan pengunjung. Perpaduan aroma sajian kuliner UMKM lokal dengan alunan musik panggung utama sukses menghidupkan suasana festival secara meriah. Selain menjadi ajang rekreasi, Rans Carnival 2026 juga berhasil menjadi penggerak ekonomi kreatif bagi warga Kota Ambon. Tingginya antusiasme masyarakat yang berburu jajanan kekinian hingga makanan berat membuat antrean pembeli mengular di berbagai stan. Para pelaku UMKM mengaku mengalami lonjakan omset yang signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa, sekaligus sukses memperluas jangkauan pasar produk mereka. Suasana bazar semakin kaya karena terhubung langsung dengan berbagai wahana permainan populer seperti biang lala dan kora-kora. Kombinasi hiburan musik, wisata kuliner, dan wahana keluarga ini membuktikan bahwa Rans Carnival tidak hanya menghadirkan tontonan yang menghibur, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi pemberdayaan UMKM lokal di Ambon. Pendengar, Wakil Bupati Seram Bagian Timur M. Miftah Toha Rumarei Watimena mendesak kantor pertanahan segera menyelesaikan berbagai kasus pertanahan yang dikeluhkan warga transmigrasi Bula Barat. Laporan Hasrul Adi.
1: Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumarei Watimena menemukan berbagai persoalan pertanahan saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Bula Barat. Salah satu keluhan utama masyarakat, yakni belum diterbitkannya sertifikat tanah meski mereka telah menempati dan mengelola lahan selama puluhan tahun. Temuan tersebut diperoleh Miftah saat melakukan kunjungan bersama Kepala Kantor Pertanahan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka sosialisasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat. Miftah mengaku terkejut setelah mengetahui masih banyak warga transmigrasi yang telah lama mengelola lahan tetapi belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah.
2: Sendiri pun juga cukup kaget karena orang yang sudah puluhan tahun di sana, yang dong datang memang pemerintah daerah yang awal transmigrasi itu belum ada. Nah, kita sentau dong punya kertas ini kerjanya seperti apa. Waktu itu karena katanya waktu itu masih di bawah Maluku Tengah juga, jadinya masih agak koordinasinya masih sedikit rumit. Nah, dengan kepala pertanahan kemarin katun sudah bentuk tim memang untuk menyelesaikan permasalahan ini.
1: Menurut dia, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah warga yang baru beberapa tahun menetap, namun sudah mengantongi sertifikat tanah. Ia menilai persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang lebih baik antara kantor pertanahan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasalnya, data mengenai lahan transmigrasi, mulai dari lahan usaha hingga lahan pekarangan, telah tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga hanya perlu disinkronkan dengan data-data pada kantor pertanahan.
2: Menurut beta itu sangat sederhana, itu kan data-datanya ada di transmigrasi semua. Lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan, semua kan ada datanya di transmigrasi. Tinggal koordinasi baik dengan pertanahan, kemudian sertifikatnya bisa diterbitkan sesuai dengan lahan masyarakat. Nah, pada kenyataannya kan sehingga begitu. Masyarakat sudah mengolah lahan, ternyata bahkan yang sudah puluhan tahun ada yang ada punya sertifikat. Lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan yang ada. Orang yang baru datang, baru 5 tahun punya lahan satu, lahan dua sudah ada. Nah, itu yang menjadi keresahan dari masyarakat di Bula Barat.
1: Selain persoalan sertifikat, Miftah mengatakan masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai tumpang tindih kepemilikan lahan atau overlapping yang hingga kini belum terselesaikan. Yang menambahkan sejumlah warga turut menyoroti kinerja kepemimpinan kantor pertanahan sebelumnya yang dinilai belum mampu menuntaskan berbagai persoalan pertanahan di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur kata Miftah akan berupaya mendorong koordinasi lintas instansi agar persoalan administrasi pertanahan dapat segera diselesaikan dan hak-hak masyarakat memperoleh kepastian hukum. Hasrul Adi melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Provinsi Maluku. Berdasarkan analisis sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau SPARTAN, sejumlah wilayah Maluku berada pada kategori tingkat kemudahan terbakar hingga intensitas api sedang sampai sangat tinggi. BMKG menjelaskan, tingginya risiko karhutla ini dipicu oleh tingkat kekeringan pada lapisan tanah permukaan dan semak berkayu yang masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Bahan-bahan yang mudah kering seperti dedaunan, alang-alang dan humus permukaan kini dalam kondisi sangat rawan memicu munculnya titik api, terutama di area padang rumput. Selain potensi munculnya titik api, BMKG juga menyoroti potensi penyebaran api yang relatif cepat apabila dipicu oleh peningkatan kecepatan angin. Menanggapi situasi ini, BMKG menghimbau masyarakat serta instansi terkait di Maluku untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat koordinasi mitigasi guna mencegah terjadinya bencana karhutla. Pendengar, pemandian air panas alami di Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah terus menjadi salah satu destinasi wisata favorit warga. Berjarak sekitar 31 km dari pusat kota Ambon, kawasan wisata asri ini selalu ramai dipadati pengunjung sejak sore hingga malam hari, terutama pada momen akhir pekan. Suasana hangat, sumber air panas alami menjadi daya tarik utama bagi warga yang ingin melepas penat bersama keluarga maupun teman. Bukan hanya warga lokal Tulehu, para wisatawan juga berbondong-bondong datang dari berbagai wilayah Pulau Ambon, seperti Ahuru, Karang Panjang, hingga Kayu Tiga. Salah satu pengunjung, Mario Defretes, mengaku terkesan saat pertama kali berkunjung karena suasana di lokasi pemandian sangat menyenangkan. Para pengunjung bisa membawa bekal sendiri atau memanfaatkan kios-kios sekitar yang menyediakan aneka makanan ringan hingga perlengkapan mandi. Dengan harga tiket masuk yang sangat ramah di kantong, yaitu hanya Rp5.000 per orang, tetap tempat ini menjadi pilihan wisata keluarga yang terjangkau. Perpaduan suasana yang nyaman, fasilitas yang memudahkan, dan harga yang murah membuat pemandian air panas Tulehu selalu konsisten menjadi lokasi favorit masyarakat Maluku untuk menghabiskan waktu libur. Berita terakhir. Memperkuat daya saing produk perikanan, pemerintah Provinsi Maluku melakukan kolaborasi lintas sektor. Laporan Sahira Sangaji.
3: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam membuka akses pasar internasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Kolaborasi ini merupakan upaya bersama untuk memastikan produk perikanan Maluku mampu bersaing di pasar global baik dari sisi kualitas, keamanan pangan maupun kelancaran proses ekspornya. Ia mengatakan hasil nyata dari kolaborasi tersebut ditujukan melalui ekspor perdana PT Jayawi Ambon Internasional secara langsung dari Pelabuhan Yosudarso Ambon menuju Thailand. Ekspor tersebut mencakup komoditas tuna loin sebanyak 11,63 ton dengan nilai mencapai 1,66 miliar rupiah. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi tonggak penting karena produk perikanan Maluku kini dapat dikirim langsung dari pasar internasional tanpa melalui daerah lain.
4: Sebab kenaikan harga di kabupaten itu 15.700 karena transportasi pesanan para pengecer. Terus kita selesaikan, bagaimana bisa hubungan daripada Badan Pangan Nasional lewat Dinas Ketahanan Pangan melakukan dukungan ke sana karena sebetulnya ada program di...
3: Jais Eli menjelaskan penguatan kolaborasi melibatkan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku serta Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon dalam memberikan pendampingan penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan hingga penerbitan jaminan mutu dan keamanan produk. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Disperindak, Bea Cukai dan Pelindo Cabang Ambon bersinergi untuk memastikan kelancaran proses ekspor mulai dari pengurusan dokumen hingga distribusi logistik di pelabuhan. Di sisi lain, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon turut memperkuat daya saing melalui program diversifikasi pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah seperti abon ikan, nugget, sosis, kecap ikan, sohun ikan. Menurut Jais, pengembangan produk olahan tersebut tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan memperluas peluang pasar bagi produk perikanan Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pemutihan denda pajak di Maluku berlaku hingga 31 Agustus 2026. Masyarakat dihimbau memanfaatkan kebijakan pemutihan denda pajak. Wakil Bupati Seram Bagian Timur M. Mifta Toha Rumarei Watimena mendesak kantor pertanahan segera menyelesaikan berbagai kasus pertanahan yang dikeluhkan warga transmigrasi Bula Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengucapkan selamat pagi.

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget, buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Ya baik pendengar dari Budi Doremi dengan satu hari yang cerah ya. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang cerah. Sehingga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar ya. Ya di outdoor ya otomatis kalau hujan ya aktivitas bisa terkendala pendengar. Informasi menarik seputar Maluku untuk Anda mengenai Wali Kota Ambon. Budi Winwatimena ini mendorong kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon untuk menjadi mitra kritis sekaligus solutif ya dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan dan membuka rapat kerja HMI Cabang Ambon periode 2026-2027 di Ashari Ambon. Wathimena mengatakan bahwa Kota Ambon saat ini terus bergerak melakukan pembenahan di berbagai sektor pembangunan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Tantangan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganan pengangguran, hingga penguatan ekonomi kreatif dan digital. Selain itu, persoalan lingkungan, pelayanan publik, serta menjaga kerukunan masyarakat juga menjadi fokus pembangunan daerah.

kota ikut kebanjiran. Tahukah Anda, 80% penyebab banjir di kota-kota besar berasal dari sampah yang menyumbat saluran air. Sampah plastik, sisa makanan, bahkan puntung rokok bisa menumpuk di selokan, membuat air meluap ke jalan dan pemukiman. Ayo, kita cegah banjir dengan langkah sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya, rutin bersihkan selokan, juga drainase, dan jangan tunggu petugas. Mulai dari rumah sendiri. Lingkungan bersih, air mengalir lancar, dan musim hujan jadi lebih aman. Jaga kebersihan, cegah banjir untuk kita, keluarga, dan masa depan.

Ya, Profesor Yambon, karena inspirasi dan juga informasi ya, masih mengenai informasi seputar Maluku untuk Anda ya, pendengar. Nah, informasi menarik nih pendengar mengenai Bursa Pemilihan Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Maluku periode 2026-2030 dipastikan hanya akan diikuti satu calon saja. Kondisi tersebut membuat posisi ketua umum hampir dipastikan tidak mengalami perubahan karena tidak ada kandidat lain yang maju dalam proses pencalonan. Hingga batas akhir pendaftaran, panitia hanya menerima satu nama yakni Hong Arta John Alfred yang memenuhi persyaratan administratif untuk maju sebagai calon ketua umum. Dengan demikian, calon tunggal tersebut yang dibawa ke forum musyawarah provinsi ini sebagai satu-satunya kandidat. Ketua Panitia Musprov PT MSI Maluku, Musiradin Labahawa mengatakan persiapan untuk Musprov ini dilakukan hampir 2 minggu dan hari ini bisa digelar, pendengar. Menurutnya seluruh pentahapan mulai dari proses pendaftaran, penjaringan dan penyaringan telah dilewati sampai digelarnya Musprov. Hanya Hong Arta John Alfred yang menjadi calon, sehingga yang bersangkutan menjadi satu-satunya kandidat calon yang berpeluang memimpin PT MSI 4 tahun ke depan.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

0: informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan perakiran cuaca untuk edisi hari ini bersama dengan rekan Yohana di tanggal ini 21 Juli 2026. Selamat pagi rekan Yohana.
2: Selamat pagi.
1: Ya baik, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini Selasa 21 Juli 2025. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Untuk siang hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk malam hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon. Sedangkan untuk esok hari, Rabu 22 Juli 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku pada dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan minimum 70% dan maksimum 100%. Untuk tinggi gelombang, waspada gelombang dengan kategori sedang hingga tinggi, yaitu 1,25 hingga 4 meter berpeluang terjadi di seluruh wilayah perairan Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kita kembali ke studio RRI.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Yohana, laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini bersama dengan BMKG Maluku.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, namun masih banyak individu dan keluarga yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa intervensi yang tepat, kemiskinan dapat berdampak negatif pada generasi mendatang. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta upaya berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat meraih kemajuan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Ya, Pro Satir Riambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk mengikuti dialog publik bersama dengan Polda Maluku dengan judul Stop Pinjol Ilegal, Lindungi Data Pribadi, Memperkuat Sinergi Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, Polda Maluku, dan perbankan dalam mencegah pinjaman online ilegal, melindungi data pribadi, dan meningkatkan literasi digital kepada masyarakat, ya pendengar, dengan narasumber yang akan kami hadirkan dari Kominfo Provinsi Maluku, Kadis Kominfo Provinsi Maluku, dan juga ada Panit Subdit Cyber 5 Ditreskrimsus Polda Maluku, serta manajer kantor OJK Maluku, dan ada juga asisten manajer pada unit implementasi sistem pembayaran KPW Bank Indonesia Provinsi Maluku dengan host Taste the Cock.
1: Pendengar, ketersediaan bahan makanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak. Fungsi utama ketahanan pangan di sebuah negara adalah untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring peningkatan jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat di wilayah Provinsi Maluku melalui kolaborasi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan di daerah, OJK telah menyusun berbagai proyeksi target indeks keuangan daerah IKAD sebagai gambaran terstruktur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat berdasarkan dimensi penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan. IKAD diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja TPAKD guna mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi di wilayah Maluku sebagaimana tertuang dalam Sabta Cita Lawamena, transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti dialog publik bersama dengan Polda Maluku.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kemudian banyak data yang dipublikasikan situasi masyarakat dalam
3: kondisi ini pilih
4: aspirasi Maluku.
5: Rekan penyiar Pro 1 dari Ambon dan pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Tersenyum pendengar Radio Republik Indonesia Ambon. Kita jumpa lagi dalam dialog aspirasi Maluku hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Teis Detok dan selama lebih kurang hampir 60 menit ke depan, setidaknya sampai nanti di pukul 9, saya akan bersama dengan Anda di dialog aspirasi hari ini dengan topik yang cukup menarik. Untuk diketahui, dialog aspirasi hari ini terselenggara kerjasama antara Polda Maluku bersama RRI Ambon. Dan di studio saat ini sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita bahas topik-topik terkait dengan topik menarik di hari ini. Ya, rencananya 4 narasumber kami hadirkan, namun saat ini untuk menghemat waktu kami akan ada dulu bersama 3 narasumber yang sudah ada bersama kami saat ini. Ya, topik kali ini adalah stop pinjol ilegal. Pendengar, lindungi data pribadi, memperkuat sinergi pemerintah, OJK, Bank Indonesia, Polda Maluku dan perbankan dalam mencegah pinjaman online ilegal, melindungi data pribadi dan meningkatkan literasi digital kepada masyarakat. Ya, dan sepanjang dialog ini juga kami membuka kesempatan bagi Anda pendengar untuk bisa berpartisipasi bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, tanggapan, usul saran dan sebagainya terkait dengan topik ini. Di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Baik, pendengar, berbicara tentang stop pinjol ilegal ini merupakan pinjaman yang tidak resmi. Ya, kalau pinjol orang banyak sudah tahu ya tentang pinjol ini. Tapi perlu diketahui ada pinjaman online yang ilegal dan ada juga yang sudah legal atau resmi. Nah, tentunya Anda harus tahu bagaimana atau ciri-ciri pinjol legal dan pinjol resmi itu seperti apa, dan tentunya juga apa dampak buruk ataupun manfaat dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas sepanjang dialog ini. Baiklah, saya perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah ada di saat ini. Dari Polda Maluku ada Ibtu Sofia CHL Alphonse SAMH, Panit Subdit Cyber 5 di Treskrimsus Polda Maluku. Ibu, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Pak.
5: Apa kabar, Ibu Sofia?
6: Tuhan
5: sehat,
6: baik.
5: Sehat, semangat, sehat, Ibu ya.
6: Dan semoga semuanya juga dalam keadaan sehat.
5: Baik.
6: Terima kasih.
5: Yang kedua, saya ke narasumber berikutnya ada dari manajer kantor OJK Maluku, ada Bung Rovel Ayal. Bung Rovel, apa kabar? Selamat pagi.
7: Puji Tuhan, luar biasa.
5: Selamat datang dia dari pagi ini.
7: Ya.
5: Baik, sehat-sehat ya, Bu.
7: Sehat-sehat.
5: Ya? Iya. Sementara untuk narasumber kita yang berikut ada Ibu Widya J. Tomasila, Asisten Manajer pada Unit Implementasi Sistem Pembayaran KPW Bank Indonesia Provinsi Maluku. Selamat pagi, Ibu Widya, apa kabar?
8: Selamat pagi, Pak Teis. Ya. Kabar baik, puji Tuhan, sehat-sehat semua.
5: Iya. Dan kami sementara menantikan juga satu narasumber kita dari Kominfo Provinsi Maluku sama Bapak Dr. Andrus Titus FL Renwarin MSI. Mungkin beliau dalam perjalanan. Ya, kita manfaatkan waktu yang terus berjalan ini. Baik, yang pertama saya ke Polda Maluku, Ibu Sofia. Bagaimana pola dan tren kasus pinjol ilegal serta penyalahgunaan data pribadi yang mungkin saat ini ditangani Polda Maluku? Kalau kita melihatkan pinjol ini, dia mengalir terus ini, bahkan sampai menyentuh ke ranah-ranah akar rumput. Ini pinjol cukup berperan ya, apalagi kalau orang lagi sudah terdesak atau mungkin membutuhkan uang dadakan untuk keperluan-keperluan gitu. Ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka ya, antara yes or no saja katakan begitu. Ibu Sofia, silakan.
6: Ya, terima kasih, Pak. Terkait dengan bagaimana tren atau pola pinjol saat ini yang sedang berkembang, jadi perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa di kami sendiri kepolisian terkait dengan data penanganan kasus yang masuk secara resmi ya Pak ya. Aduan yang di kami pada tahun 2025 itu ada sebanyak 3. Ini kalau kita bicara secara resmi, ya, yang melaporkan secara resmi ada 3, dan pada tahun 2026 dari Januari sampai dengan Juli sekarang ini ada 4 kasus. Ya, itu artinya ada peningkatan 1 kasus yang dilaporkan. Ya. Dari proses yang kami tangani saat ini, tren yang berkembang yang saat ini terjadi dalam pinjaman online yang ya pasti pertama polanya itu penawaran pinjaman secara cepat, mudah, dan tanpa anggunan. Dengan penawaran-penawaran yang menarik melalui pesan singkat, baik itu SMS maupun aplikasi-aplikasi pada media sosial, dan aplikasi-aplikasi yang tentunya sudah saat ini berkembang tidak terdaftar di dalam OJK itu sendiri, perizinan OJK. Sehingga dalam tren ini, dalam proses prosesnya itu kita mendapatkan aduan dari masyarakat, mereka memang melakukan peminjaman online, tetapi dalam perkembangannya juga pinjaman online itu dia berbuntut pada penyalahgunaan data pribadi sendiri, sehingga ada banyak data pribadi yang tersebar secara luas di media sosial, tentunya kalau kita berbicara sesaat terkait online ini. Dan data-data pribadi itu juga berakar dari perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam hal ini dia kreditur maupun debitur, sehingga ketika dia mengalami gagal bayar atau tidak macet dalam proses pembayarannya itu, maka data-data pribadi yang digunakan pada saat melakukan peminjaman itu disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab. Mungkin tren-tren seperti itu yang saat ini kami hadapi dalam proses penanganan-penanganan pinjaman online.
5: Iya, Ibu Sofia, kita tahu bahwa untuk pinjol ini otomatis yang menjadi sasaran itu adalah data pribadi dari masyarakat. Ya. Nah, tentunya untuk mendapatkan data pribadi ini, ya tentunya ada trik atau cara atau modus yang digunakan untuk mendapatkan data pribadi. Sekalipun memang kita sering dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak menyerahkan atau memberikan data pribadi kita kepada orang yang katakanlah tidak bertanggung jawab atau hal-hal yang mungkin berpotensi bisa merugikan kita sendiri. Tetapi belakangan ini karena mungkin kebutuhan ekonomi yang mendesak, ya terpaksa data pribadi kita kasih-kasih saja. Apalagi kalau ada tawaran pinjol tanpa kita mengetahui latar belakang pinjol itu seperti apa. Kira-kira modus dan trik apa yang paling tren digunakan untuk mendapatkan data pribadi ini?
6: Untuk mendapatkan data pribadi, kalau secara langsung yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika terjadi pinjaman, berarti itu secara langsung dia secara sadar dia memberikan kepada bagian atau entitas yang dia melakukan pinjaman. Kemudian itu yang kedua, secara tidak langsung dalam hal yaitu cyber ransom atau penyerangan dalam malware itu sendiri, dalam hal ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab mengirimkan, biasanya ini sering terjadi, yang disebut sebagai phishing. Phishing itu adalah link-link seperti APK-APK yang dikirimkan via WhatsApp, via SMS, yang ketika diklik, maka itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau peretas lah kita sampaikan seperti itu, akan menyadap data pribadi kita, karena itu disebut phishing, link palsu untuk menyadap data pribadi. Itu yang sering digunakan juga. Kemudian yang ketiga itu ya, mungkin masyarakat menganggap di media sosial ini adalah sesuatu hal yang sudah biasa ya,
5: yang
6: sudah lumrah, mau apapun itu di media sosial itu sudah biasa. Tetapi ketika tidak ada aware atau hati-hati dalam penggunaan atau kita mengupload dokumen, jangankan dokumen, foto kita saja, secara langsung ke media sosial itu pasti akan banyak disalahgunakan. Apalagi ini kan berbicara terkait dunia maya ini, berbicara terkait kita tidak melihat seseorang yang melakukan kejahatan secara langsung, beda sama kejahatan konvensional. Jadi ketika data atau apapun itu diupload, misalnya kita merasa bangga ketika kita lulus, anak kita lulus, kita mengupload hasil ijazah dia, mengupload kartu keluarga atau kakak kita sendiri, baik itu di status WA maupun di story-story aplikasi media sosial lainnya, itu pasti ujung-ujungnya ada pihak-pihak yang bertanggung jawab yang akan mencuri, dalam hal ini mengambil data-data itu secara
5: mencuri data,
6: secara tidak langsung, secara tidak sadar oleh pihak kita yang mereka memakai hal itu untuk suatu hal yang tidak bertanggung jawab, yang tentunya pasti akan merugikan pihak korban atau orang yang merasa dirugikan, yang tidak tahu bahwa nanti tiba-tiba datanya itu akan dicuri.
5: Baik, Ibu Sofia, saya ke Pak Rovel dulu dari OJK Maluku. Bung Rovel, kita tahu bahwa pinjol ini sampai dengan detik ini masih bermunculan. Ya, saya setiap hari berselancar di medsos. Kadang-kadang hampir setiap saya dipaparkan dengan tawaran pinjol yang muncul di medsos-medsos ya, dengan berbagai cara kemudahan, berbagai dari mulai jumlah apa dia punya platform, dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Iya. Jujur sih pernah memang ke situ, tapi saya jujur ya, pernah saya ke pinjol, tapi saya mencari data di OJK kira-kira pinjol apa ini yang terdaftar. Nah, ini terkait dengan ini, pinjol ilegal sampai dengan ini masih terus bermunculan. Kita tahu bahwa pemerintah juga menyatakan perang terhadap pinjol, tetapi mereka terus ada dengan mengganti pola atau trik, atau juga mengganti platform mereka sendiri, atau tampilan-tampilan di akun-akun itu. Seperti apa kira-kira nih, Bung Rovel?
7: Iya, baik, terima kasih seluruh pendengar. Terima kasih juga kami sudah diberikan kesempatan sekaligus edukasi sebenarnya. Memberikan informasi kepada pemirsa semua untuk juga bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menggunakan atau mengakses layanan keuangan, baik yang terdaftar di OJK yang tentu kami sarankan, dan yang tidak terdaftar ini yang memang harus diantisipasi. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan OJK bersama juga dengan lembaga-lembaga lain, misalnya Polri, Kejaksaan, Komdigi, dan lembaga-lembaga lain, ketika ada pengaduan atau informasi yang masuk terkait dengan pinjaman online ilegal, maka akan diverifikasi dan akan ditindaklanjuti melakukan pemblokiran. Namun karena kemajuan teknologi saat ini, kami juga tidak bisa memendung segala kemajuan, sehingga kami bisa berkoordinasi, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pemblokiran. Selain pemblokiran, ada tindakan-tindakan preventif yang dilakukan kepada masyarakat, misalnya edukasi atau penanganan pengaduan yang disampaikan kepada kami di OJK. Yang sekarang ini sudah terdaftar di OJK ada sekitar 94 perusahaan pinjaman online.
5: 94 pinjol yang resmi terdaftar.
7: Pindar namanya. Pindar. Kalau yang terdaftar, pinjaman daring.
5: Pinjaman daring.
7: Supaya mempermudah untuk membedakan. Nah, kalau yang pinjol ini memang hari ini tutup, besok sudah ada lagi. Karena kemajuan teknologi itu yang apa namanya tidak bisa kami bendung. Tapi kami bisa apa namanya memberikan informasi kepada seluruh pemirsa dan seluruh pendengar bahwa ada hal-hal yang akan merugikan kemudian hari kalau mengakses pinjaman online ilegal ini, karena seluruh data bisa diakses, terus suku bunga juga tidak menentu, cara penagihan bukan cuma kepada konsumen tetapi kerabat-kerabat juga yang ada di smartphone itu. Ini yang juga jadi masalah, sehingga ada juga beberapa konsumen yang menggunakan platform ilegal ini sampai harus gantung diri atau hal-hal yang bisa merugikan karena dengan penagihan yang tidak manusiawi gitulah. Nah, ini membuat orang jadi stres, ditambah lagi dengan kemampuan ekonomi finansial yang tidak begitu baik, sehingga membuat orang itu terganggu secara psikologinya, terganggu dan mengambil keputusan yang tidak diinginkan. Nah, kami sarankan bahwa ada pinjaman online, pinjaman daring yang sudah diawasi, itu yang bisa diakses oleh masyarakat. Pinjaman online atau daring, khususnya daring, kami persilakan karena kami juga mendorong untuk membuka akses layanan keuangan kepada masyarakat. Tapi masyarakat harus memutuskan sesuai dengan kebutuhannya, bukan keinginan. Nah, sekarang ini karena tren kebutuhan hidup, gaya hidup, terus dengan akses yang begitu mudah, makanya banyak orang yang tergiur dengan hal-hal yang praktis. Contohnya kayak yang tadi, ilegal itu, pinjaman online ilegal itu karena sangat mudah diakses. Diakses baru di-approve, di-selfie, 2 menit, 3 menit, pinjamannya sudah masuk. Tapi 1 jam berikut, sudah ada tagihan. Nah, ini yang sama sekali di luar kendali. Tapi kami berharap bahwa kolaborasi dengan beberapa lembaga lain, OJK, BI, Polri, Kejaksaan, UGI, dan semua lembaga-lembaga yang terkait di dalam satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal bisa berperan aktif untuk mengurangi pengoperasian pinjaman-pinjaman online ilegal ini.
5: Ya, baik, Munovel, banyak platform yang menawarkan pinjaman online lewat media sosial atau jaring internet. Nah, ini masyarakat juga banyak dengan begitu mudah merespon itu. Nah, kira-kira untuk menghindari hal-hal yang nanti akan merugikan masyarakat sendiri juga terkait dengan data pribadinya, kira-kira apa yang menjadi trik atau indikator bagi masyarakat itu agar bisa membedakan mana pinjol resmi, pindar yang tadi dikatakan pinjaman daring, dan bagaimana yang ada di dikatakan mana yang resmi, mana yang tidak gitu.
7: Iya. Nah, kalau untuk membedakan itu, ketika mau melakukan akses, kami sarankan untuk cek dulu legalitasnya di kontak 157 OJK.
5: 157 OJK.
7: 157 atau bisa juga WA ke 081 157 157 157, atau bisa juga mengunjungi website OJK, bisa mengecek perusahaan-perusahaan atau peer-to-peer lending yang sudah terdaftar di OJK. Ketika sudah terdaftar, maka kami persilakan untuk bisa mengakses itu. Tapi ketika tidak terdaftar di OJK, sangat tidak disarankan untuk mengakses karena berpotensi untuk bisa merugikan kepada diri sendiri, terutama data-data pribadi, semua data yang ada di ponsel oleh konsumen dimaksud. Nah, selain itu, untuk juga menghindar daripada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mengakses pinjaman online ilegal ini, sebaiknya memisahkan dulu mana kebutuhan dan mana keinginan.
5: Iya.
7: Supaya tidak gegabah, tidak, orang Ambon bilang apa ya, terlalu makan makanan panas. Karena kepepet dengan keuangan, maka semua hal digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Itu trik yang paling gampang sebenarnya. Cek legalitasnya, terus dilihat dari kemampuan. Karena akses begitu, diberikan kemudahan akses, tapi juga harus mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing orang.
5: Baik, pendengar, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di Dialog Aspirasi kali ini. Ada jalur WhatsApp kami yang tersedia di 0813-5624-5886. Anda mendengarkan kami melalui frekuensi FM 105,1, kemudian juga melalui streaming dan di live YouTube RRI Ambon. Juga bisa berkomentar di kolom komentar live YouTube RRI Ambon jika Anda sementara mendengarkan dan menonton kami di saat ini. Baik, mungkin ada pertanyaan atau pesan yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita di pagi ini. Ya, sepertinya belum, dan saya ke Ibu Widya dulu dari Bank Indonesia. Ibu, digitalisasi transaksi saat ini memberikan kemudahan seperti yang dikatakan oleh Bung Rovel tadi. Tetapi seiring dengan waktu berjalan ini, mengapa kejahatan digital seperti pinjol ilegal ini dan penipuan transaksi juga semakin bertambah atau meningkat dari waktu ke waktu?
8: Baik Pak Teis, terima kasih. Pendengar sekalian, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Sofi dan Pak Rovel, kalau dari sisi Bank Indonesia, kenapa seperti itu, Pak? Kita bisa lihat bahwa digitalisasi sekarang ini semakin pesat. Tapi mengapa untuk penipuan itu semakin banyak terjadi? Nah, ini kalau dilihat dari ada timpang, ketimpangan terjadi dalam sisi literasi edukasi. Jadi digitalisasinya itu berkembang dengan pesat, tapi di satu sisi masyarakat memiliki pemahaman yang masih kurang. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa paling mudah itu terjadi peretasan data. Kemudian dari phishing, masyarakat mengklik tautan-tautan yang ada masuk melalui chat di WhatsApp maupun via email, ataupun mungkin ada SMS yang menjanjikan hadiah. Kemudian melalui medsos juga, masyarakat belum peduli mengenai keamanan data pribadi. Ada yang mengisi data tanggal lahirnya dengan jelas, tanggal bulan tahunnya. Saya sering lihat bahwa di media sosial ada orang yang tidak memprivat akun medsosnya, dan terpampang nyata di situ dia punya tanggal lahir, bulan, tahun. Kemudian ada juga yang senang membagikan foto KTP. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Sofi, bahwa hal itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, bisa saja dia mengajukan pinjaman online yang tidak berizin, yang secara cepat maupun untuk pencairannya juga cepat, tapi tidak ada perlindungan untuk yang memiliki data dimaksud. Kemudian, seperti tadi disampaikan bahwa adanya kebutuhan dana cepat dari sisi masyarakat yang tidak mau ribet ketika beda dengan ketika harus mengajukan pinjaman ke bank. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi maupun ketika pengajuan pinjaman secara daring yang legal, yang sudah berizin dari OJK. Kemudian bisa jadi ada melalui social engineering, pelaku menyamar mengatasnamakan dirinya itu sebagai petugas bank ataupun dari OJK maupun BI. Kemudian masyarakat juga kurang peduli dengan keamanan datanya, terkhususnya yang sering menggunakan WiFi ketika berada di area publik, WiFi yang publik. Nah, misalnya ketika ada di area bandara atau di kafe atau terminal, kan itu rawan. Ketika kita lihat ada WiFi publik yang bisa diakses, nah itu sangat berbahaya. Itu bisa jadi dimanfaatkan oleh yang tidak bertanggung jawab untuk bisa mengambil data-data pribadi kita.
5: Baik, Ibu Wida, kita tahan, ada pendengar yang sudah bergabung di kolom live YouTube dari Ambon. Kepada OJK, ini ada pertanyaan kepada Pak Rovel.
7: Ya.
5: Pak, kalau ada teman atau anggota keluarga yang sudah terlanjur terjebak pinjol ilegal, apa langkah pertama yang harus dilakukan agar masalahnya tidak semakin membesar?
7: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ketika sudah terlanjur, kami sarankan untuk membayar pokoknya saja. Membayar pokoknya dan membuat klarifikasi di media sosialnya. Supaya tidak terjadi sanksi sosial untuk dirinya sendiri. Karena ketika itu ilegal, maka foto selfie-nya akan dibagi, seluruh data-data pribadinya ketika ditagih tidak dibayar tepat waktu, atau ditagih tidak langsung dibayarkan, maka semua data-data yang diambil lebih awal akan disampaikan ke kerabat-kerabat yang ada di seluruh kontak WhatsApp atau apapun itulah yang sudah diambil melalui smartphone. Jadi kami sarankan, saya ulangi lagi, saya tekankan untuk kita membayar saja bunganya, terus membuat klarifikasi. Kalau itu ilegal, kalau yang legal tetap sesuai dengan komitmen atau kesepakatan tenggat waktunya kapan harus membayar dan jangan sampai telat sehingga tidak berpengaruh kepada sistem layanan informasi keuangan pribadi masing-masing orang.
5: Baik, yang kedua dari @novians4814. Pak, saya itu geram, seringkali hampir setiap saat ditelepon spam pinjol, padahal saya merasa tidak pernah ambil di pinjaman tersebut. Bagaimana caranya saya melaporkan hal ini kepada pihak yang berkompeten?
7: Ya, terkait hal ini, yang pertama, kami sarankan untuk tidak cepat atau tidak langsung mengangkat telepon itu, diabaikan saja atau diblokir, karena ketika diangkat kemungkinan besar akan ada kesempatan-kesempatan yang lain untuk bisa mengelabui kita sendiri. Nah, untuk pelaporan hal ini bisa juga disampaikan pengaduan melalui apa namanya layanan-layanan pengaduan yang sudah disiapkan oleh OJK atau Satgas Pasti. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi yang pertama, jangan sekali-kali langsung mengangkat, karena bisa saja ada hal-hal yang akan disiapkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, misalnya merekam suara, terus nanti diubah menggunakan AI, yeah. Dan sewaktu-waktu akan dipakai untuk berkomunikasi dengan orang tua kami atau istri, suami, untuk apa namanya meminta pinjaman atau minta tebusan apa gitulah yang bisa merugikan. Nah, terus untuk melaporkan hal ini bisa disampaikan ke kanal-kanal pengaduan yang sudah disampaikan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, atau di website Sipasti.
0: Sipasti. Apa ya. Itu Sipasti kepanjangan?
7: Sipasti Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas. Jadi si Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, yang nama kanalnya itu Sipasti.
0: Sipasti, oke, okay. Ya. Baik. Ya, pendengar, silakan Anda yang mau bergabung sama kami di komentar WhatsApp nomor kami di 0813-5624-5886. Terima kasih untuk dua penanya kita. Yang pertama ada Ed Molly, kemudian juga Ed Novians yang sudah bergabung. Saya kembali ke Ibu Widya dulu. Ibu Widya, belakangan muncul berbagai modus penipuan yang sering mengatasnamakan nama Bank Indonesia maupun juga perbankan lainnya. Kira-kira apa yang menjadi modus terbaru yang paling ditemukan saat ini, Ibu Widya?
8: Modus saat ini, baik kalau yang sekarang sih masih phishing ya, Pak. Kalau melalui yang melalui email ataupun melalui chat-chat yang masuk ke WhatsApp maupun SMS, kemudian

0: ada. Nah, itu sebaiknya diabaikan saja. Bisa jadi kalau kita ladeni, kita akan terjerumus dan kita akan ditipu. Bisa jadi kita dihipno, Pak.
1: Okay.
0: Ya, karena beberapa kali ada pengaduan yang masuk ke Bank Indonesia seperti itu juga. Korban mengangkat telepon yang dari sumber yang tidak dikenal dan dipandu. Dipandu soalnya dia dari petugas bank. Dia dipandu sehingga bisa masuk ke dia punya mobile banking, mengakses keuangannya dan dana berpindah. Ketika sudah berpindah baru dia sadar bahwa oh alah, sudah. Ketika melapor sudah tidak bisa. Karena itu kesalahan bukan dari pihak bank atau PJP, penyedia jasa pembayaran yang pemilik akun ini, tapi itu merupakan kelalaian dari konsumen sendiri. Itu sih, Pak.
1: Iya. Itu saya ingin pastikan saja, kalau undian-undian berhadiah yang di dalamnya ada dicantumkan juga perbankan yang beredar di dunia medsos ini, apakah itu resmi atau tidak, Ibu?
0: Kalau menurut kami, itu kalau untuk memastikan benar atau tidaknya itu bisa dicek di akun atau website yang resmi.
1: Okay.
0: Misalnya dari Bank Mandiri, diceklah ke website Bank Mandiri yang resmi, Pak. Atau dari Bank Indonesia, diceklah ke websitenya Bank Indonesia. Jangan dibuka di medsos yang lalu kita tergiur dengan hal tersebut.
1: Jadi belum bisa dipastikan,
0: ya, ya,
1: di, apalagi di Facebook itu banyak beredar sekali saya lihat itu, undian-undian.
0: Ya.
1: Apalagi bilang, yang terhormat nomor sekian-sekian Anda mendapatkan sekian dana gitu, ya, itu tidak bisa dipastikan.
0: Tidak bisa dipastikan.
1: Baik, saya ke Polda Maluku dulu, ke Ibu Sylvia. Ya, sering selain kerugian finansial, Ibu, korban sering mengalami intimidasi, penyebaran foto, pencemaran nama baik, bahkan ancaman kepada keluarga. Kira-kira apa langkah hukum yang harus segera dilakukan oleh korban? Dia mau melapor kemana nih kira-kira, Ibu? Kira-kira ada hal itu terjadi?
2: Iya. Ya, terima kasih, Pak. Pemirsa dan pendengar sekalian, memang hal-hal tersebut yang ketika kita melakukan pinjaman online pasti ada hal-hal yang akan terjadi atau risiko yang akan dihadapi oleh kita atau selaku korban sendiri. Maka jika hal-hal itu akan terjadi, karena pinjaman online ini pasti dia tidak hanya berbicara terkait dengan utang piutang. Dari utang piutang itu dia berambat ke ada terjadinya intimidasi, terjadinya pemerasan, terjadinya pencemaran nama baik, dan yang tadi saya sampaikan bahwa penyalahgunaan data pribadi untuk hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Dan ketika kita menghadapi hal tersebut, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama dan terutama pasti kami akan menyampaikan bahwa ketika memang sudah terjadi, jika ingin merasa dirugikan dan jika ingin melaporkan, silakan pemirsa atau pendengar sekalian bisa menyimpan seluruh bukti elektronik, ya, dalam hal ini baik itu dia melalui pesan singkat, chat, SMS, ataupun melalui percakapan, rekaman telepon, hal-hal yang berhubungan dengan elektronik itu disimpan dan digunakan untuk bukti ketika melaporkan. Misalnya juga ketika sudah melaksanakan transferan ke nomor-nomor rekening tertentu, itu wajib tetap harus dicatat atau di screenshot lah, minimal kalau sudah melalui transaksi WA, di screenshot dan disimpan untuk disampaikan ketika membuat pelaporan, baik itu pelaporan mau di kepolisian ataupun melalui kanal aduan Satgas Pasti itu sendiri, karena yang dibutuhkan untuk trace di sini adalah nomor rekening yang terjadi pemindahan dana tersebut. Kemudian yang kedua juga, setelah bukti-bukti itu didapati, ya pastinya harus melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini baik kepolisian dan juga dalam hal ini ada Satgas Pasti itu sendiri yang berada di bawah naungan OJK. Karena itu sangat penting ketika layanan aduan itu pertama di proses melaporkan di layanan tersebut, itu merupakan suatu proses yang cepat.

0: Pak, mungkin kalau kita pergi ke kantor polisi membutuhkan waktu ya Pak ya,
1: Betul.
0: harus naik mobil atau naik motor ke tempat tujuan ataupun ke kantor OJK langsung, itu kan membutuhkan transportasi. Tetapi kalau melalui kanal yang resmi yang tadi disampaikan oleh Pak Reno sendiri bahwa ada kanal melalui hotline-nya maupun melalui website-nya ya sj.go.id itu, silakan di situ ada kanal pelaporan aduan, diupload kronologis nomor rekening, hal-hal yang tadi di saya sampaikan di screenshot terkait barang bukti elektroniknya diupload, sehingga itu akan menjadi proses dalam aduan layanan yang akan ditindaklanjuti oleh Satgas Pasti itu sendiri, maupun kalau memang laporkan ke pihak berwenang juga kita akan menindaklanjuti. Karena ketika dilaporkan ke pihak berwajib, dalam hal ini mungkin kita dalam Direktorat Kriminal Khusus Unit Cyber yang menangani, pasti kita akan berkoordinasi juga kembali dengan OJK terkait nomor-nomor rekening. Karena berbicara terkait aktivitas keuangan, pasti berbicara terkait dengan nomor-nomor rekening. Dan berbicara terkait dengan rekening, itu kita berbicara terkait dengan rahasia bank, data pribadi, jadi ada prosesnya, ada aturannya, sehingga tidak serta-merta pihak kepolisian itu langsung bisa mengetahui informasi data bahwa nomor rekening ini yang telah dia transfer uangnya ke nomor rekening yang tidak bertanggung jawab misalnya ini, itu adalah milik seseorang. Ini tidak bisa, karena itu berhubungan dengan data pribadi rahasia bank seseorang. Sehingga tetap kita kembali koordinasi dengan pihak bank dalam ini OJK ataupun BI untuk pertukaran data informasi dari orang-orang yang menyalahgunakan aktivitas pinjaman online ini.
1: Baik, Ibu Sofia tahan. Ini ada pertanyaan lagi dari pendengar kita, penonton kita di YouTube, dari Edmelda Haurisa WSB pada OJK. Apabila seseorang yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal, apa yang harus dilakukannya secepat mungkin agar dia tidak lagi mengalami kerugian yang semakin membesar?
2: Ya, Pak Rovel. Untuk langsung mencegah, jadi yang tadi saya sudah sampaikan awal bahwa lakukan saja pembayaran pokok sesuai pinjaman. Setelah itu memblokir nomor kontak yang ilegal itu supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan terkait dengan sanksi sosial sebenarnya. Nah, ini terjadi karena di awal sudah menyetujui dan sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak. Terus yang berikutnya, klarifikasi di media sosial, dan kalau bisa ganti nomor handphone itu. Ganti nomor handphone supaya tidak bisa ada malware atau apa gitulah yang bisa mengakses seluruh data di handphone yang bersangkutan. Memang harus bertindak cepat sih terkait hal itu.
1: Baik, yang kedua Pak Rovel, bagaimana cara melaporkan pinjol ilegal kepada pihak yang berwenang?
2: Untuk pelaporannya bisa juga disampaikan melalui kontak 157. Dan dalam kontak 157 itu ada pengaduan kepada seluruh lembaga jasa keuangan. Kalau yang ilegal bisa melalui Satgas Pasti, ada juga di dalam kanal 157 itu, supaya bisa langsung diblokir dan melakukan tindakan-tindakan yang lain. Tapi yang pasti gini Pak, kalau yang sudah terlanjur ini, datanya kan sebenarnya sudah ditarik oleh pihak yang tidak berwenang ini.
1: Iya.
2: Nah, untuk melakukan klarifikasi sebenarnya yang kami anjurkan yaitu melalui sosial media yang bersangkutan, bayar pokoknya bahwa sudah melunasi, klarifikasi dan blokir supaya tidak berkepanjangan, karena bunga itu setiap hari akan meningkat. Misalnya orang pinjam 10 juta belum tentu besok 10 juta, bisa jadi besok jadi 20, 30, terus meningkat. Khusus yang ilegal ini diberikan kemudahan awal, akhirnya malah mempersulit dan membuat stres sebenarnya.
1: Jadi ketentuan dan aturan main itu mereka yang tentukan sendiri,
2: betul,
1: tidak berdasar aturan OJK.
2: Dan mereka kan juga menggunakan website-website yang sebenarnya tidak ada apa namanya legalitasnya. Kita juga tidak tahu kantornya di mana, pusat pengaduannya seperti apa. Nah, ini yang tidak ada sama sekali.
1: Baik, ini ada lagi dari Ibu Vivi di Selobar ya. Kita manfaatkan waktu saja, ada penanya-penanya kita ini. Dari Ibu Vivi di Selobar, Air Selobar Ambon. Pak, mau tanya bagaimana cara meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat agar mereka ini tidak mudah terjerumus atau tergiur ke pinjaman online.
2: Iya. Ya. Jadi sebenarnya sekarang karena kemajuan teknologi, banyak sekali akses yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Ada website OJK, ada Instagram OJK, OJK _ Maluku, bisa di follow supaya bisa terus mendapatkan informasi terkini seputar layanan pengaduan terkait dengan edukasi keuangan. Atau bisa juga kami melakukan edukasi secara langsung. Nah, atau kita biasanya berkolaborasi dengan semua pihak untuk turut serta melakukan tindakan-tindakan preventif melalui apa namanya edukasi keuangan. Tapi kami sendiri di OJK tidak bisa berjalan sendiri sebenarnya. Butuh juga inisiatif dari masyarakat untuk mengakses informasi dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya terkait dengan layanan akses keuangan saat ini. Karena ketika buka media sosial ada iklan-iklan yang masuk begitu banyak, dan ketika di saat itu kepepet dengan keuangan maka mencoba-coba untuk mengakses. Beberapa juga yang kami terima pengaduan di kantor bahwa saya cuma coba-coba sebenarnya. Nah, coba-coba ini padahal sudah melakukan persetujuan selfie, sudah mengklik apa namanya permintaan-permintaan yang dimintakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang ini. Makanya secara tidak langsung memberikan akses kepada orang lain untuk mengakses seluruh data pribadi. Nah, itu yang memang harus diantisipasi. Makanya kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk hati-hati dalam mengakses layanan keuangan, pastikan itu legal.
1: Baik, Bu Rafael. Tadi dipertanyakan oleh pendengar kita terkait dengan literasi keuangan digital ini. Nah, saya lanjutkan saja ke Ibu Widya di Bank Indonesia. Ibu, literasi keuangan digital sering disebut sebagai benteng utama pencegahan kejahatan cyber. Nah, kira-kira program apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenal risiko dari transaksi digital ini?
0: Baik, Pati, terima kasih. Jadi untuk di tahun 2026 ini kami mengikuti program yang diturunkan dari Kantor Pusat Bank Indonesia dari Departemen Surveillance dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Di situ di tahun ini kami fokus dari yang sebelumnya edukasi hanya bersifat konten semata, dia berubah menjadi semakin menjadi mesin perilaku yang memicu aksi pencegahan bagaimana masyarakat itu dia bisa membentengi diri. Jadi bukan hanya masyarakat itu ketika misalnya kami memberikan edukasi, masyarakat hanya menerima saja. Tapi masyarakat juga perlu harus belajar dari kenyataan-kenyataan penipuan-penipuan online yang terjadi saat ini. Nah, jadi bagaimana supaya bisa memahami? Nah, ada kami punya edukasi yang pertama itu call to action-nya itu kalau dengar sekarang kalau BI soal edukasi mengenai pelindungan konsumen itu ada yang slogannya kalau ragu stop dulu. Itu agar memutus rantai yang panik. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Rovel bahwa ada yang telepon nih, tiba-tiba kita sebagai penerima telepon panik. Misalnya dikabari oleh si penipu ini bahwa ini anak kecelakaan, butuh transfer segera untuk bawa ke rumah sakit. Nah, ketika kita panik, tidak bisa berpikir secara rasional, kita langsung bisa transfer saja ke orang tersebut. Maka disitulah penipuan terjadi. Tapi ketika kita mengikuti bahwa kalau ragu stop dulu, itu artinya ada jeda. ketika kita mendapat telepon demikian, kita diarahkan untuk bisa, oke, stop dulu nih, saya berpikir rasional dulu, apakah memang ini benar, coba dicek dulu, nah, apakah memang seperti itu. Nah, kalau masih ragu, kita stop. Kemudian apabila sudah terlanjur nih terjadi penipuan, kita mengadu. Adukannya kemana? Ke lembaga-lembaga yang terkait atau misalnya ke PJP yang terkait penyedia jasa pembayaran atau bank yang terkait. Misalnya rekening kita ada di bank itu sudah terlanjur, kita lapor supaya segera bisa diblokir atau kita juga langsung ganti PIN apabila PIN-nya sama misalnya dengan kita punya dompet-dompet elektronik yang lain, akses keuangan, atau juga kita pantaulah kita punya rekening transaksi, rekening koran yang ada di bank. Kemudian tahap kedua itu berbagi pengalaman, Pak. Berbagi pengalaman antara yang sudah pernah kena tipu nih. Maksudnya bukan gue doang, itu dia punya slogannya gini, berbagi nih. Misalnya saya pernah ketipu masalah ini. Terus bagaimana supaya teman saya tidak seperti itu? Ya, berbagi pengalaman.
1: Jadi korban.
0: Kemudian yang berikutnya juga secara horizontal, misalnya dari kita membagi pengalaman atau edukasi ke keluarga. Kenapa demikian? Karena keluarga itu dia akan menerima, lebih percaya jika yang memberi informasi itu adalah yang ada hubungan kekeluargaan.
1: Baik, Ibu Widya, ada pertanyaan dari pendengar kita yang terakhir dari @valiartas 7687. Apa langkah konkret yang benar-benar efektif memutus rantai penyebaran pinjol ilegal secara umum di Indonesia? Bang Rafael, ini kepada OJK. Pertanyaannya, iya, silakan.
2: Ya, untuk memutus mata rantai sebenarnya kami tidak sarankan kepada masyarakat untuk mengakses. Itu yang pertama. Karena kalau semakin banyak yang mengakses, perusahaan-perusahaan ini semakin kaya dan akhirnya terus melakukan penyaluran pembiayaan. Kami tidak sarankan untuk mengakses itu, dan kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak. Misalnya di sini ada Bank Indonesia, ada dari Polda, dari pusat sampai ke daerah, untuk melakukan koordinasi dan pemberantasan terhadap pinjol-pinjol ini. Tapi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa juga membantu kami untuk tidak mengakses. Karena kalau semakin banyak mengakses, maka semakin banyak pinjol-pinjol yang lain yang akan terus berkembang pesat. Dan pada akhirnya kami sendiri masyarakat yang dirugikan. Mereka yang kaya, kami masyarakat yang dirugikan. Ini yang memang harus diantisipasi. Terus juga dengan edukasi-edukasi keuangan yang terus kami laksanakan melalui media sosial maupun secara tatap muka, terus ditingkatkan supaya bisa menjadi benteng atau garda terdepan bagi masyarakat untuk mengambil keputusan finansial.
1: Ya, Bu Novel, tambahan saja, apakah ini kan ketika kita akses pinjol otomatis kan nomor rekening kita juga ikut di situ. Nah, apakah kalau nomor-nomor rekening kita yang terdeteksi di pinjol ini apakah bisa dinonaktifkan atau bagaimana? Kadang-kadang orang takut begitu ancaman ini.
2: Iya. Nah, terkait dengan pinjol ini kan terafiliasi dengan nomor rekening untuk akses penerimaan pembiayaan itu. Nah, bisa juga nanti dilakukan rekomendasi untuk pemblokiran. Dan memang sekarang sudah banyak yang direkomendasikan dari OJK kepada perbankan untuk diblokir supaya memutus mata rantai ini.
1: Ya, kita butuh kekuatan cyber, namun hari ini kita punya Kadis Kominfo-nya tidak hadir bersama dengan kami. Kita juga ingin menanyakan bagaimana undang-undang perlindungan data pribadi dan bagaimana peran dari cyber untuk bisa mendeteksi, untuk meng-counter hal-hal seperti begini. Ya. Kita sudah tersisa beberapa menit saja, ada sekitar 4 menit sisa ini. Dan saya langsung saja ke pertanyaan terakhir sekaligus closing statement. Saya ke Polda Maluku dulu, ke Ibu Sofia. Bagaimana bentuk kerjasama Polda dengan OJK maupun juga Bank Indonesia, Diskominfo, dan perbankan untuk memutus mata rantai kejahatan digital ini? Ibu
0: Sofia. Iya, terima kasih. Berbicara terkait kerjasama sendiri, memang untuk pemberantasan pinjaman online sendiri itu tidak hanya bertumpu pada satu instansi saja. Kita membutuhkan kerja bersama antara lain dengan OJK sendiri. Yang pasti pertukaran informasi dalam hal data nomor rekening, begitu juga dengan Bank Indonesia. Jadi ada juga pinjaman melalui rekening bank, ada juga yang ditransfer melalui Dana atau GoPay. Jadi penyedia jasa pembayaran yang dalam hal ini di bawah kendali dari BI ya. Seperti hal itu kami biasanya bersurat dalam pertukaran informasi. Kemudian ada sendiri pada tanggal 7 Juli kemarin 2026 OJK serta Kominfo dan kepolisian sendiri itu ada membentuk suatu mencanangkan program Salawaku yaitu siaga lawan kejahatan keuangan. Dalam hal program Salawaku ini kami memberikan edukasi dari pihak OJK sendiri maupun pihak kepolisian, memberikan edukasi kepada seluruh Babin Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polda Maluku, baik secara online maupun offline. Jadi yang ada di dalam wilayah Kota Ambon ini tetap muka secara offline, dan di luar wilayah Kota Ambon itu melalui online. Sehingga kami menitikberatkan kepada Babin Kamtibmas sebagai garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan literasi keuangan ini sendiri, keuangan digital. Kenapa kami mengakai Babin Kamtibmas? Karena Babin Kamtibmas ini dia berada di setiap desa, di seluruh provinsi di Indonesia maupun terlebih khusus di Provinsi Maluku. Sehingga melalui Babin Kamtibmas sendiri itu bisa menyampaikan kepada masyarakat ketika melaksanakan sambang ke desa-desa masing-masing, mereka bisa menyampaikan edukasi terkait bahaya pinjol itu sendiri, dampak pinjol itu sendiri, dan bagaimana cara melaporkan ketika mengalami pinjol yang berakibat terkait misalnya intimidasi, kekerasan, ataupun pencemaran nama baik. Bagaimana itu bisa melaporkan kepada aduan-aduan yang disediakan, baik itu ke wilayah polsek terdekat atau pos polisi terdekat maupun melalui kanal-kanal media sosial yang disampaikan oleh OJK sendiri. Dan pastinya dari kami menyarankan ketika masyarakat menerima suatu informasi atau komunikasi di media sosial, tentunya apabila itu yang berkaitan dengan lembaga atau instansi terkait, dalam hal ini layanan perbankan misalnya, itu modus penipuan sekarang sudah meningkat. Jadi ketika kita melihat misalnya Bank BRI, logo Bank BRI itu terpampang di dalam media sosial misalnya Facebook ataupun yang lain, platform yang lainnya, tetapi kita harus melihat secara detail ada logo BRI tapi ada tulisan titik di ujung, itu APK-nya palsu. Jadi dibuat seolah-olah, sehingga ketika masyarakat mencari sesuatu di media sosial berpikir bahwa itulah website yang harus kita kunjungi dan dilaporkan.
1: Baik, Ibu Sofia, tahan, saya ke waktu sisa saya. Dari Bung Rafael, langsung singkat saja pesan yang mau disampaikan.
2: Ya, pesan yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa saudara semua waspada terhadap penipuan, investasi ilegal, produk keuangan palsu, lowongan kerja palsu, akun medsos palsu, mengaku petugas resmi yang mengatasnamakan, atau pinjol ilegal, hadiah atau undian palsu. Ketika menjadi korban penipuan, segera laporkan ke website iasc.ojk.go.id atau ke kontak 157. Jika menemukan aktivitas keuangan ilegal, segera laporkan ke sipasti.ojk.go.id, termasuk yang pinjol, tadi.
1: Baik, Bapak. Ibu Widya, pesan sedikit di sisi.
3: Baik, Pak Ati, terima kasih. Mungkin dari Bank Indonesia kami hanya bisa menyampaikan bahwa dalam bertransaksi secara digital, mari kita terapkan prinsip peduli, kenali, dan adukan. Peduli mengenai keamanan data pribadi kita, kemudian kenali ciri-ciri penipuan digital, kemudian adukan. Adukan masalahnya itu kita pilih ke bank maupun ke lembaga yang terkait, misalnya OJK terkait dengan pinjol, ke Bank Indonesia, dan